0: semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Herul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026 KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting, karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
7: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
7: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda kekayaan intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 537 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum. Tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
16: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
17: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya, ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu? Bu Ani, mau kemana sih buru-buru sekali?
2: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
1: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
2: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
1: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
2: Kalau begitu, saya jalan dulu ya Bu.
3: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Padang.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital dalam rangkaian program acara Kapten pagi ini. Sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di pagi ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda untuk edisi siar tepatnya tanggal 31 Juli 2026. Baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau mancanegara. Kami masih update beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bau-Bau sendiri, Kepulauan Buton, maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, belum lama ini Animal Defenders Indonesia atau ADI ini mengancam pelaksanaan eliminasi anjing liar oleh Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau yang juga dilakukan dengan metode peracunan pada akhir Juli 2026 ini. Adapun ADI menilai cara tersebut juga bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan dan juga berisiko membahayakan masyarakat. Nah, organisasi ini juga telah melayangkan somasi kepada pemerintah atau wali kota Bau-Bau dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar segera juga menghentikan penggunaan racun dalam operasi tersebut. Nah, Ketua Animal Defenders Indonesia yaitu Doni Heru menegaskan bahwa saja penggunaan racun bukanlah solusi dalam pengendalian populasi anjing liar. Nah, karena menurutnya metode tersebut juga tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi hewan tetapi juga beresiko terhadap manusia, satwa lain maupun juga lingkungan. Nah, Adi menilai praktik peracunan tersebut juga berpotensi melanggar peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 ini tentang kesehatan masyarakat, veteriner dan juga kesejahteraan hewan. Nah, dalam pasal 86 disampaikan bahwa saja penangkapan dan juga penanganan hewan ini juga harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, melukai maupun juga menyebabkan stres. Nah, karena menurut ADI tindakan peracunan juga dinilai mengabaikan pendekatan pengendalian rabies yang juga direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni melalui verifikasi massal, sterilisasi maupun juga pengendalian populasi secara manusiawi. Nah, dalam somasinya ada juga menyampaikan ada beberapa tuntutan kepada pemerintah Kota Bau-Bau yaitu menghentikan rencana dan juga pelaksanaan eliminasi massal anjing liar dengan juga metode peracunan. Sedangkan yang kedua yaitu memberikan penjelasan resmi mengenai data dan juga metodologi pendataan populasi anjing liar di Kota Bau-Bau dan juga melaksanakan penanganan rabies secara efektif dan juga manusiawi sesuai regulasi yang juga berlaku termasuk juga melalui vaksinasi dan juga sterilisasi. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya ya, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id. Ini mengenai ADI desak pemerintah Kota Bau-Bau ya, hentikan eliminasi anjing liar dengan racun. Kami masih kembali dengan beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar belum lama ini Bupati Buton Tengah ya atau Buteng yaitu Azharin ini mendampingi Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi ya atau P2KT Kementerian Transmigrasi RI yaitu Dr. Bambang R. Widiatmiko. Ini meninjau potensi budidaya lobster di Teluk Lakomu pada Kamis kemarin ya. Adapun juga informasi yang kami updatekan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk melihat langsung potensi pengembangan kawasan transmigrasi maritim atau transmarin yang berbasis kelautan dan juga perikanan.

0: pembangunan kawasan transmigrasi maritim berbasis potensi lokal. Nah, melalui pengembangan budidaya lobster dan juga sektor kelautan lainnya, Bupati juga berharap dapat juga memperkuat ekonomi biru yang berdaya saing dan juga berkelanjutan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
0: Berdasarkan selain informasi dari Kabupaten Buton Tengah, satu informasi kami updatekan dari Kabupaten Muna ya, mengenai gerakan Muna Makan Jagung 2026, ini dorong ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Nah, adapun pemerintah Kabupaten Muna akan menggelar gerakan Muna Makan Jagung sebagai juga bagian dari rangkaian Gebiar Jati Muna di tahun 2026 pada Minggu, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026 di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Kegiatan ini juga menjadi upaya untuk atau pemerintah daerah membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung, sekaligus juga mendukung visi industrialisasi Jatim menuju Muna yang sejahtera, maju dan juga berkelanjutan. Harapan juga gerakan tersebut akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan juga kelurahan, BUMN, BUMD, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, puskesmas, kelompok tani, UMKM, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum. Nah, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan nantinya mampu juga memperkuat ketahanan pangan dan juga meningkatkan nilai tambah komoditas jagung maupun juga menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produk lokal. Adapun asisten perekonomian dan juga pembangunan Kabupaten Muna, yaitu Laode Sairudin, juga menyampaikan bahwasanya gerakan tersebut bukan juga sekedar kegiatan seremonial, melainkan juga bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin juga mencintai dan juga mengkonsumsi pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi daerah. Nah, pendengar, adapun mantan Direktur LSM Yayasan Poles Terang ini juga menambahkan kegiatan tersebut nantinya juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan juga pelaku UMKM, dunia usaha maupun juga masyarakat dalam mendukung visi industrialisasi Jatim, sekaligus juga memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Dayanu Ihsanuddin atau Unidayan ini membekali ratusan mahasiswa untuk menjalani pengenalan belajar lapangan atau PBL dan juga PBL 3 sebagai bagian dari proses penerapan teori kesehatan masyarakat di lapangan. Adapun juga Dekan FKM Unidayan yaitu Dr. Raninta Andriani Esos MKes ini menyampaikan bahwa saja PBL menjadi juga bagian penting dalam kurikulum program studi kesehatan masyarakat untuk juga membentuk kemampuan mahasiswa memahami persoalan kesehatan berdasarkan juga kondisi nyata di masyarakat. Nah, pendengar Rinianta menjelaskan PBL dilaksanakan secara bertahap mulai dari identifikasi dan juga analisis masalah, intervensi hingga evaluasi program. Nah, sedangkan pada PBL 1 atau pertama, mahasiswa juga diarahkan mengumpulkan data melalui kuesioner dan juga menganalisanya secara sistematis untuk juga menemukan dan juga menentukan prioritas masalah kesehatan bersama masyarakat. Adapun hasil analisis tersebut juga selanjutnya menjadi juga dasar penyusunan alternatif solusi yang nantinya dapat juga dikembangkan melalui intervensi pada PBL 2. Nah, sementara untuk PBL 3 diarahkan untuk juga mengevaluasi intervensi yang telah juga dilaksanakan, termasuk juga melihat perubahan pengetahuan perilaku maupun juga kondisi masyarakat. Nah, pendengar Rinientang juga menyebutkan mahasiswa juga perlu memiliki kemampuan komunikasi dan juga adaptasi yang baik selama berada di tengah masyarakat. Nah, kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparat keamanan maupun juga warga ini juga menjadi bagian penting untuk juga mendukung keberhasilan kegiatan tersebut. Nah, sedangkan Ketua Panitia PBL yang juga Wakil Dekan 1 FKM Unidayan yaitu Taswin SKM MKes juga menyampaikan bahwa saja PBL merupakan mata kuliah wajib program studi kesehatan masyarakat yang juga dilaksanakan dalam 3 tahapan. Nah, sedangkan PBL 1 nantinya akan berlangsung selama 14 hari yang akan juga dilepas secara resmi pada Kamis ya, tepatnya Kamis kemarin 30 Juli hingga 12 Agustus 2026. Sementara untuk PBL 3 mulai dari 31 Juli hingga 13 Agustus 2026. Nah, Taswin juga meminta mahasiswa untuk bisa menjalankan kegiatan sesuai pedoman PBL, menjaga kesehatan dan juga keamanan maupun juga membangun koordinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat di lokasi masing-masing.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, saat informasi kami updatekan lagi dari Kota Kendari ya, mengenai gedung baru Sekolah Rakyat di Kendari ini siap tampung ratusan siswa kurang mampu. Adapun Sekolah Rakyat menengah pertama atau SRMP 25 Kendari ini menerima 206 siswa baru pada tahun ajaran ini melalui hasil penjangkauan yang juga dilakukan oleh Dinas Sosial, Pendampingan PKH maupun juga Sentra Miohai Kendari. Nah, sekolah tersebut juga bersiap pindah ke gedung permanen berupa atau gedung baru ya pada tanggal 31 Juli 2026. Nah, sedangkan Kepala SRMP 25 Kendari yaitu Ferdinand Nicholas Bonde ini menyampaikan dari total siswa baru tersebut terdiri atas 26 siswa setara SD, 90 siswa SMP, dan juga 90 siswa SMA. Nah, seluruh siswa juga merupakan hasil penjangkauan dari kelompok masyarakat kurang mampu, termasuk juga yang beresiko putus sekolah. Nah, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dijadwalkan berlangsung di gedung baru yang juga dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nah, kegiatan tersebut juga direncanakan turut dihadiri oleh Menteri Sosial, sedangkan pihak sekolah saat ini juga terus memantau progres pembangunan gedung sekaligus juga melakukan proses pemindahan fasilitas dari lokasi lama ke gedung permanen. Nah, pendengar, selain dari itu, pemerintah juga tengah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga guru dan wali asu asrama, serta penambahan tenaga ini ditargetkan terrealisasi pada bulan Oktober mendatang guna juga mendukung rencana penambahan sekitar 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, sementara pihak sekolah juga mengakui terdapat juga tantangan dalam proses pembelajaran mengingat sebagian besar siswa berasal dari latar belakang ekonomi miskin dan juga miskin ekstrim serta memiliki juga keterlambatan dalam kemampuan dasar seperti literasi dan juga numerasi. Kegiatan belajar mengajar juga disampaikan ini berlangsung dari pukul 7:30 hingga 15:30 atau 16 waktu Indonesia Tengah pada hari Senin hingga Jumat. Nah, selanjutnya siswa juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun juga pembinaan asrama pada sore hingga malam hari. Sedangkan pada akhir pekan kegiatan difokuskan pada pembinaan asrama serta dijadwalkan kunjungan orang tua. Nah, sistem sekolah bersarama atau sistem sekolah ini gratis ya untuk mendapat juga respon positif dari orang tua siswa karena seluruh kebutuhan pendidikan juga ditanggung oleh negara. Nah, dengan informasi yang disampaikan, program ini juga diharapkan nantinya mampu juga meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Tenggara atau Sultra ini mulai membuka vegetasi liar di kawasan Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai juga implementasi program Masta Cita Presiden Republik Indonesia maupun juga program aksi Menteri Migrasi dan juga Pemasyarakatan. Nah, langkah ini juga bagian dari komitmen untuk menghadirkan pemasyarakatan yang produktif, berdampak maupun juga mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun juga Kakanwil Ditjenpas Sultra yaitu Sulardi juga menyampaikan bahwa saja pembukaan lahan liar yang juga dilakukan ini juga sebagai implementasi program Masta Cita Presiden serta 15 program aksi Kementerian IMIPAS. Program ketahanan pangan yang juga dilakukan di atas lahan tidur kawasan Nanga-Nanga ini dilaksanakan dengan berkolaborasi antara Kanwil, Ditjenpas Sultra, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari, Rumah Tahanan Kendari, Lapas Perempuan Kendari maupun juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari serta Bapas Kendari. Nah, menurut Sulardi, keseriusan kegiatan ini diperkuat melalui penandatanganan MOU antara Kanwil Ditjenpas Dinas Tanaman Pangan maupun juga Peternakan Sultra, dan kerjasama ini juga menjadi landasan dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan serta pendampingan teknis guna juga memastikan kawasan ini berkembang secara berkelanjutan. Nah, lebih lanjut Sulardi juga menyampaikan bahwa saja Kanwil Ditjenpas Sultra terus juga bergerak untuk memperkuat kolaborasi dengan menghadirkan juga inovasi maupun juga mewujudkan pemasyarakatan yang semakin berdampak.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Berdasar masih dari Kota Kendari, adapun juga informasi yang kami updatekan, temuan 92 kasus TBC warga Posia dihimbau waspada. Adapun juga BLUD UPTD Puskesmas Posia ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tuberkulosis atau TBC menyusul temuan 92 kasus positif di wilayah Kecamatan Posia, Kota Kendari untuk sepanjang Januari hingga Juni 2026 kemarin. Nah, pendengar, kasus tersebut juga tersebar di sejumlah kelurahan yakni Andonohu 36 orang, Anggoya 21 orang, Rahandouna 19 orang, serta Wundum Batum 10 orang maupun juga Mata Bubum 6 orang. Nah, Kepala BLUD UPTD Puskesmas Posia yaitu Asmawati juga menyampaikan bahwa saja sebagian kasus ini berasal dari rujukan rumah sakit yang datanya juga tercatat melalui sistem informasi tuberkulosis atau SITB sesuai dominasi pasien. Nah, selanjutnya Asmawati juga menyampaikan pihak puskesmas juga aktif menemukan kasus melalui screening kesehatan yang juga telah dilakukan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Asmawati juga menambahkan seluruh layanan pengobatan TBC ini diberikan secara gratis dan juga ditanggung melalui BPJS. Nah, masyarakat yang ingin juga mendapatkan layanan tersebut ini cukup juga membawa KTP saat berobat ke puskesmas. Nah, untuk mempercepat penemuan kasus, Puskesmas Posia terus juga melakukan screening dan juga edukasi melalui program cek kesehatan gratis di setiap kelurahan. Dan langkah tersebut juga diharapkan nantinya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus juga menekan angka penularan TBC di Kota Kendari. Nah, pendengar, itulah satu informasi juga yang kami hadirkan mengenai temuan 92 kasus TBC warga Posia. Ini dihimbau oleh pihak Puskesmas.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, masih dari Kota Kendari, terkait informasi yang kami updatekan ini mengenai Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Kendari ya, memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai penerapan retribusi parkir di kawasan SPBU yang sempat juga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Adapun juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari yaitu Pak Minudin juga menegaskan bahwa kebijakan retribusi parkir ini tidak diberlakukan bagi kendaraan yang sedang juga mengantri pengisian bahan bakar. Adapun juga dasar penerapan retribusi parkir ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak dan juga retribusi daerah. Nah, khususnya terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp2.000 kendaraan roda 2, sedangkan Rp5.000 untuk roda 4, Rp10.000 untuk roda 6, dan juga Rp15.000 untuk truk kontainer gandeng. Nah, Pak Minudin juga mencontohkan bahwa saja salah satu lokasi yang juga dimaksudkan berada di bahu jalan Haji Alala, tepatnya di depan kawasan SPBU dengan area parkir di sisi pesisir sepanjang kurang lebih dari 200 meter. Nah, menurutnya bahwa saja lokasi tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan dalam durasi lama sehingga juga memenuhi kriteria sebagai objek retribusi parkir tepi jalan umum.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, selain informasi dari Kota Kendari, satu informasi lagi kami updatekan dari Kabupaten Bombana ya, mengenai pemerintah Kabupaten Bombana ini salurkan zakat untuk mustahik. Nah, pendengar, Bupati Bombana yaitu Burhanuddin juga menyalurkan bantuan zakat kepada 55 mustahik di Kabupaten Bombana dengan total nilai yaitu Rp73.250.000 ya. Nah, adapun juga penyaluran bantuan tahap 1 atau tahap pertama di tahun 2026 ini dilakukan secara simbolis di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana sebagai bagian dari program Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bombana. Bantuan yang disalurkan mencakup bedah rumah, modal usaha bagi pelaku UMKM, biaya pengobatan, bantuan bagi mualaf hingga paket sembako. Bupati Bombana Burhanuddin juga menyampaikan zakat, infak dan sedekah tidak hanya juga sebagai bentuk ibadah tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepedulian sosial. Nah, menurutnya semakin besar partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, maka semakin luas manfaat yang dapat juga dirasakan masyarakat melalui berbagai program sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. Burhanuddin juga menambahkan bahwa saja potensi zakat yang terhimpun harus juga mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana. Nah, selain itu pengelolaan zakat yang tepat sasaran diharapkan dapat juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang juga membutuhkan. Sekaligus juga ini memperkuat peran Basnas sebagai juga mitra pemerintah daerah. Adapun informasi yang kami updatekan melalui program ini, pemerintah daerah terus juga mendorong tumbuhnya budaya berbagi di tengah masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital dalam program acara Kepton pagi ini. Nah, beberapa informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya di ruang dengar Anda. Begitu informasi dari Kota Bau Bau, Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan satu informasi lagi kami updatekan dari Kota Bau Bau mengenai pemerintah Kota Bau Bau. Ini evaluasi pelaksanaan GJI target selesai sebelum malam. Pendengar, kami updatekan bahwa saja pemerintah Kota Bau Bau melakukan sejumlah pembenahan ya dalam pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah atau GJI dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 ini. Adapun juga evaluasi dilakukan untuk juga mengurangi potensi kepadatan dan juga keterlambatan pelaksanaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sedangkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpora Kota Bau Bau, yaitu Lamane, juga menyampaikan pihaknya telah juga menyusun petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sekaligus juga mengevaluasi sejumlah kekurangan pada pelaksanaan sebelumnya. Nah, salah satu pembenahan diarahkan pada durasi penampilan peserta agar rangkaian kegiatan dapat juga berlangsung lebih efektif. Nah, karena menurutnya peserta marching band ini tidak lagi melakukan display ya atau atraksi panjang di sepanjang rute gerak jalan indah. Nah, menurutnya atraksi marching band akan juga diarahkan pada momentum festival marching band yang juga dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Nah, pendengar, selain itu waktu untuk variasi barisan juga dipangkas dari sebelumnya sekitar 3 menit menjadi maksimal 2 menit. Nah, kebijakan tersebut juga diharapkan ini dapat juga mengurangi waktu pelaksanaan sehingga barisan peserta tidak lagi berlangsung hingga sore atau juga menjelang malam. Lamane juga mengatakan pembenahan tersebut juga dilakukan agar gerak jalan indah ini tetap menjadi ruang hiburan bagi masyarakat sekaligus juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM karena kehadiran masyarakat di sepanjang jalur kegiatan ini diharapkan turut juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Lamane juga mengimbau masyarakat ikut menjaga keamanan maupun juga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Nah, karena menurutnya situasi kondusif bukan juga hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 31 Juli 2026. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Kepton pagi ini dapat juga memperbarui informasi Anda. Nah, namun kamera penunjuk tetap stay tune di 97,8 MHz nantinya tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada rekan kami yaitu rekan Rizka yang akan juga menemani Anda dengan rangkaian kegiatan baik itu hiburan.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Baik, mendengar 97,8 MHz ya, RRI Bowo, untuk kebersamaan kita tentunya di pagi hari ini ya. Baik, ada beberapa informasi yang tentunya bakal disadarkan juga untuk menemani kebersamaan Anda di siang hari ini ya, dalam Captain Check ini. Baik. Baiklah, kenapa musim kemarau itu banyak nyamuk ya? Ini juga menjadi salah satu perhatian kita ya. Karena musim kemarau itu cenderung sekering ya, sehingga peluang keberadaan nyamuk itu lebih rendah ketimbang musim hujan. Siapa ini yang di rumahnya sudah bunyi tit-tit di telinga ya? Itu tandanya sudah banyak nyamuk ya, karena mungkin rumah terasa panas juga. Dan nyamuk itu selalu ada di musim kemarau. Kenapa kalau musim kemarau banyak nyamuk? Karena nyamuk itu biasanya kan bertelur di genangan air atau penampungan air bersih. Tidak heran ada gerakan untuk membersihkan sampah dan menutup penampungan air guna mencegah perkembangbiakan nyamuk gitu. Kenapa? Ada beberapa alasan sih ya. Kenapa musim kemarau itu tetap banyak nyamuk meskipun tidak ada genangan air karena hujan ya. Dia lebih ke kering atau minim air. Nah, genangan air itu lebih stabil, berbeda dengan musim hujan ya, karena air di musim kemarau itu terbilang lebih stabil, cenderung tenang, tidak mengalir, telur tidak berisiko hanyut dan bisa menetas dengan aman. Di musim kemarau sebaiknya tetap dicek lingkungan sekitar ya, dan pastikan tidak ada genangan yang berpeluang jadi tempat sarang nyamuk. Karena suhu panas juga ini ya, salah satu alasan juga ya pendengar. Karena kan nyamuk itu boleh dibilang cepat berkembang gitu ya. Berkat suhu panas, larva nyamuk bisa berkembang jadi dewasa dalam waktu relatif singkat. Biasanya 12-14 hari untuk menjadi sosok nyamuk dewasa ya. Namun di musim kemarau, larva itu bisa berkembang hanya 9 hari. Kalau biasanya 12-14 hari, kalau di musim kemarau itu 9 hari itu sudah larvanya sudah berkembang. Makanya banyak nyamuk ya kalau musim kemarau. Nah, nyamuk butuh lebih banyak asupan karena mungkin ya merasa nyamuk-nyamuk di musim kemarau itu lebih ganas ketimbang musim hujan. Ukuran tubuh nyamuk itu biasanya lebih kecil akibat suhu panas. Nyamuk-nyamuk ini pun perlu asupan lebih sering daripada berukuran normal. Kemudian di suhu lebih dari 30 derajat Celcius, gigitan nyamuk itu bisa meningkat hingga 2,5 kali lipat. Nah, ini bisa kayak nyamuk malaria itu biasanya ada di musim panas ya. Beda dengan DBD. Curah hujan tidak merata ya. Ini juga menjadi salah satu penyebab ya kenapa musim kemarau banyak nyamuk. Meski kemarau itu kadang masih turun hujan, meski tidak merata di beberapa tempat, tapi hujan tidak merata ini justru menciptakan genangan baru yang dapat bertahan lama. Perpaduan genangan, paparan cahaya, dan suhu panas yang memenuhi syarat lingkungan ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Nah, jenis nyamuk Aedes aegypti biasanya mereka lebih memilih tempat yang paparan cahayanya itu rendah ya. Kayaknya kalau malaria itu biasanya pada saat musim panas ya. Pantas ya di rumah ini udah mulai banyak nyamuk. Ini kayaknya ada genangan, jadi harus selalu dicek-cek juga di lingkungan sekitar ya. Jangan sampai memang ada genangan air yang ya cukup, yang tidak kita tahu dan cukup mereka untuk berkembang biak. Mereka siapa? Mereka nyamuk doang ya. Oke, masih ada informasi lainnya juga yang bakal Rizka hadirkan untuk Anda. Jadi tetap di RRI Bau-Bau.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin, Mas. Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

aja kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: baik pendengar ya, kita di request lagu ya. Untuk Anda yang bergabung kami tunggu, silakan ya. Halo. Oke, Albert, silakan berikan lagunya. Siapa ini, Albert?
1: Yang ada saja dulu.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Atau hari ini hari Jumat yang merupakan sebuah sebatas sebelum yang jelas terbaru sebatas terangkan. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton. Halo.
2: Halo, Mbak Reska.
0: Iya.
2: Lagunya Bore, featuring Tosa.
0: Judulnya apa itu?
2: Berikan saja.
0: Hah?
2: Bukan saja Maris.
0: Apa tadi? Bruri ya?
2: Bruri.
0: Siapa sama siapa?
2: Rob.
0: Di sini Vina Panduwinata ada. Ada juga yang apa itu?
2: Yang ada saja sudah, jangan terlalu habis waktu.
0: Oke deh, saya pilihkan bagus ini. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Silakan mau menyapa siapa ini?
2: Mariska dan

0: almas ali vão pegar a cor. Con yoro con bahar yang kejam andi di batang lalu Pak Is Mbak Rani Mbak Ali dan Nasol ya dan dan kita berdebat terima kasih Mariska sama Mas Lakhot.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak ya Bang Andis ya.

0: Oke, di belakangnya Bang Andi, halo.
1: Halo, request lagu.
0: Request lagu siapa di mana?
1: Dengan Yono di Pimpi.
0: Oke, Yono mau dengar lagunya siapa ini, Yono?
1: Lagunya Fatin.
0: Fatin yang mana?
1: Judulnya Aku Memilih Setia.
0: Silakan, namanya apa siapa ini?
1: Buat semua aja. Buat Mariska, terima kasih.
0: Terima kasih Baik. Albert. Albert lagi, Mbak Yono. Ada lagi, Yono?
1: Salam request lagu.
0: Salam request lagu ya, ada Yono di Pimpi. Aku Memilih Setia. Baik, karena saya sudah punya 3 lagu pendengar ya, kayaknya langsung saja kita hadirkan tetap di request lagu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik, pendengar, kita masih di request lagu dan ingin bergabung langsung di line telepon kami tentunya ya. Oke, kita di hari Jumat berkah ya, Masya Allah. Besok kita sudah weekend lagi. Tentu punya banyak sekali perencanaan kita di akhir week, di weekend ya tentunya ya. Baiklah, saya ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Agus ya, yang di Keraton. Mau request lagunya siapa ini? Sejarah Mungkin Berulang dari New Boy. Nanti saya carikan dulu lagunya Mbak Bas Agus ya, ditunggu lagunya. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo.
1: Halo, request lagu Mbak.
0: Iya. Oke, Bang Zul.
1: Ya.
0: Lagunya siapa ini, Bang?
1: Lagunya Demartis, Tak Sedetik Pun.
0: Tak Sedetik Pun.
1: Ya.
0: Tak Sedetik Pun. Demartis. Oke, silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Ya, pertama Bang Zul. Aku saya di Keraton. Kita juga di Keraton, suami istri mereka itu. Kemudian ada Bang Lemon di Lampung, Bang Benny di Jakarta, Bung Benny di Tokyo sana, dan juga sebuah negara. Ada Bang Andi di Batang, Ujian di Pekanbaru, Purnama di Jawa Barat, Farida di Palu, Irman di Karimo. Kemudian ada Mbak Ayu di Masawi, Kari di Banyak Mas, Masjid Surabaya. Kemudian Mbak Ayu di Masawi, dan internet dan semua pendengar RRI. Salam selalu, selamat pagi, selamat pagi.
0: Terima kasih banyak ya Bang Zul. Halo.
2: Halo, request lagu.
0: Request lagu ya. Oke, Bang Tegar.
2: Bang,
0: lagu siapa itu?
2: Hari ini.
0: Yang mana itu?
2: Kau yang memilih aku.
0: Oke, silakan. Sapa-sapa.
2: Saya pertama dari saya bersama Trevornya. Kemudian ada Bang Zul Dewi Sajo. Ada Mas Kalung di Jawa Timur. Asis Prasolio, Bang Isyandi Batambari. Bang Angku di Bersul. Baik, Tongko. Ada juga Andi Sederhoda, Andi di Batam. Bunda ini di Kendari, siapa di Jawa Timur itu, siapa itu?
0: Bisa. Mas Galo, ya, oke.
2: Dari bawah, salam rekes lagu.
0: Oke, salam rekes lagu. Terima kasih banyak Bang Tegar ya. Dan teringat saya sudah punya 3 lagu. Kalau yang New Boys ini Bang Agus, saya pilihkan yang Cinta dan Dicintai ya. Saya nggak punya yang judul itu ya. Baik, setelah ini kita akan masuk di sesi terakhir. Tetap stay tune terus ya bersama RRI Bau-Bau.

0: yuk.
1: Baiklah.
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Oke, baik pendengar ya, dimanapun Anda berada, kita di sesi terakhir sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka. Mbak Rizka ya?
0: Iya dong. Siapa di mana
1: iya
0: nih?
1: Dong. Dengan Ternate menyapa, Mbak.
0: Ternate menyapa ya. Lupa saya itu yang di Ternate.
1: Mbak Rani.
0: Aduh. Oke nih.
1: Request lagu yang judulnya Kun Anta, Mbak.
0: Kun Anta.
1: Ini kan hari Jumat ya. Ini kan hari Jumat kan.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Yang versi Arabnya, Mbak. Yang versi Arabnya.
0: Iya. Lanjut.
1: Iya. Oke, salam pertama buat Mbak Rizka bersama operatornya. Juga yang udah pada gabung semuanya, salam balik dari Rani kalau lagi menyapa. Ada Bang Andi, Bang Zul, Bang Ucan, Bung Tengar Andi, Bung Albert, ada Alin, pernah Mas Sari juga, ada Mbak Sari, juga ada Alin, ada Bunda Tiara, Bunda Emil, Bunda Hani, ada Bung Benijo, ada Bang Widi, buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya di WhatsApp ya. Terakhir ini ada Mbak Alin di Kendari yang merekis lagunya Bintang Malam ya, Senjaku Nada. Terima kasih Mbak Alin, lagunya spesial buat Bang Ucan, Rani dan semua yang monitor. Terima kasih. Oke deh, saya cukupkan rekis lagu sampai di sini. Nanti kami akan hadirkan juga pengajian Al-Quran sebelum kita ikuti siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Bau-Bau. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang dan selamat berhari Jumat.

0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر.
2: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 3

Oke, baik pendengar, kita langsung ke Masjid Agung Bau-Bau untuk mengikuti jalannya sholat Jumat.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الكمال ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه أرسله ربه بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز القائل في أول سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله حاضرين جماعة جمعات رحمكم الله segala puji bagi Allah yang melimpahkan inayah melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita sekalian sehingga di tengah kesibukan kita masing-masing Allah masih karuniakan kita iman yang kuat kesempatan umur yang panjang sehingga kita bisa datang beribadah di tempat yang mubarakah ini menyatakan kita sebagai hamba Allah yang hanya percaya kepada satu Rabb satu Tuhan annahu la ilaha illallah yang kedua sebagai pernyataan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Faqala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Faqala ta'ala dalam surah yang lain, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka saya pasti menambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, ya kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah memperlihatkan kepada kita jalan terbaik bagaimana seorang Muslim itu mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah hadirin. Jamaah Jum'at rahimakumullah adalah merupakan sunnatullah di atas bumi ini ketika Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan ataupun juga memberikan kita sebuah ujian atau musibah semuanya datang silih berganti yang tujuannya adalah ingin menguji keimanan kita dan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk Allah Taala berfirman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amal ibadahnya. Dalam suratul Baqarah, Allah mengatakan, Allah firman dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, pasti kami uji kalian dengan kekurangan, baik itu kekurangan dalam harta benda, baik itu kekurangan dalam jiwa. Wa basyiris sabirin, dan berikan berita gembira kepada mereka yang sanggup bersabar. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, dari sini kita memahami bahwa yang kita alami di dunia ini tidak ada yang tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mensikapi sunnatullah itu? Bagaimana menghadapi nikmat itu? Bagaimana menghadapi musibah itu? Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, jauh-jauh dari kota Kendari, mengingatkan kepada kita sekalian, bagaimana Nabi SAW, Nabi besar kita, menganjurkan kepada kita umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan di antara sunnah Nabi SAW itu adalah membaca suratul Kahfi pada hari Jumat. Ada apa dalam suratul Kahfi itu ikhwatal iman? Kata ulama-ulama tafsir kita, paling tidak dalam suratul Kahfi itu kita belajar dari 4 kisah utama. Bagaimana kita belajar tentang godaan kehidupan ini, bagaimana kita belajar bagaimana menghadapi ujian-ujian di atas muka bumi ini. Ada 4 ujian disebutkan dalam suratul Kahfi. Ada ujian yang pertama tentang ujian keimanan, yang bisa kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, ada ujian tentang harta benda, yang bisa kita pelajari dari 2 pemilik kebun. Yang ketiga, ada ujian tentang ilmu pengetahuan, wawasan kita, yang kita bisa pelajari dari pertemuan antara Nabi Musa dan hamba Allah yang saleh. Dan yang ketiga, ada kisah tentang ujian tentang kekuasaan, bisa kita pelajari dalam kisah Zulkarnain atau Zulkarnain. Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, ujian tentang akidah kita, tentang iman kita. Kita belajar dari peristiwa dari kisah Ashabul Kahfi. Inna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Idza wal fitatil kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amri rashada. Kata Allah, sesungguhnya ashabul kahfi, kisah ashabul kahfi wal raqim, dan ar-raqim, ulama tafsir ar-raqim itu banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan dia anjing, ada yang mengatakan dia lauha, tanda. Kata Allah, adalah tanda-tanda kebesaran kami. Ketika mereka datang ke sebuah goa lalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dari sisimu. Wahai lana min amin rasyad, dan perbaiki keadaan kami, ya Allah. Mereka tinggalkan tempat daerahnya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, karena semata-mata menyelamatkan akidahnya. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Karena Allah ingin perlihatkan kepada kita semua pelajaran kepada kita sekalian, bagaimana Allah menolong orang-orang yang berjuang dalam agamanya. Walabithu fi kahfin salatamiyatin sinina wazdadu tis'ah. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun dalam hitungan Qamariyah. Ada manusia bisa tertidur sampai 309 tahun. Sebuah peristiwa yang ajaib. Tapi itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkannya kepada kita bagaimana ujian tentang akidah itu. Lalu bagaimana solusinya ketika kita diuji dengan akidah kita? Kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'alladziina da'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha."
wala ta'du 'ainaka 'anhum tudzina zinat hayat dunya wala tuti minhum man aghfalna qalban dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Apa kata Allah? Wasbir nafsa. Jaga baik-baik akidahmu, sabarkan dirimu dalam akidahmu. Ketika diperintahkan untuk mendirikan salat, sabarkan dirimu untuk salat. Ketika diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan dari kesabaran mereka itu bighairi hisab, tanpa batas. Ikhwatul iman hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dalam suratul Kahfi itu ada cerita tentang godaan harta benda. Dikisahkan oleh Allah tentang dua orang pemilik kebun, yang satu kebunnya luar biasa suburnya, luar biasa besarnya, yang satu kebunnya biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa kebunnya ini, luar biasa suburnya ini, lupa sama Allah. Wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa lirtil rabbi lajidanna khairan minha munqalaba. Dengan congkaknya dia, kata Allah, ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia berkata, saya tidak pernah merasa bahwa kebun ini akan binasa. Dan saya tidak percaya bahwa akan ada hari kemudian. Na'udzubillah min dzalik, ikhwatul iman. Lupa dia bahwa yang dia miliki ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berikan pelajaran kepada orang-orang seperti ini, bahwa harta benda itu seberapapun besar, seberapapun banyak, tetap pasti akan ditinggal juga. Bagaimana kisah Qarun, ikhwatul iman, dalam surah Al-Qasas di juz 20. Allah cerita tentang Qarun yang begitu luar biasa harta bendanya, tapi dia congkak, bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Wa khasafna bihi bidaril ardh." Kami benamkan dia dengan harta bendanya ke dalam kerut bumi. Sekarang kan tidak pernah ada orang yang namanya Qarun itu. "Fama kana lahum min fiatin yansurunahum min dunillah, wama kana muntashirin, wama kana minal muntashirin." Tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang sombong seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, orang-orang yang sombong seperti Qarun ini, maka naminal muntasirin, bukanlah termasuk hamba-hamba kami yang tertolong. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, adalah ujian tentang ilmu pengetahuan. Diceritakan tentang bagaimana Musa alaihissalam, seorang nabi yang begitu pandai, begitu cerdik, tetapi Allah ingin berikan pelajaran. Wafaka kulli ilmin alim, di atas orang yang tahu itu ada lagi orang yang jauh lebih tahu. Fa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu dia bertemu dengan seorang hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan dari sisi kami ilman min ladunna, ilmu dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan ilmu ladunni. Itu pelajaran ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa wawasan kita, ilmu pengetahuan kita ini, yang terbaik adalah bukan banyaknya, tetapi yang terbaik adalah barakahnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebab baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Yang keempat, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam suratul Kahfi ini adalah ujian tentang kekuasaan. Bisa kita pelajari dari kisah Zilkarnain. Wa atainahum min kulli syai'in sababa, kata Allah. Kami berikan segala-galanya kepada Zulkarnain ini. Apa yang dia mau kami berikan. Tetapi Zulkarnain ini raja yang tahu siapa Tuhannya. Justru dengan kekuasaan yang besar itu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menegakkan keadaan atas muka sebagai contoh bagi kita. Bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa belajar juga dari kisah Nabi Sulaiman, raja yang luar biasa kayanya, tetapi makin kaya makin bersyukur kepada Allah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkura makfur, kata Nabi Sulaiman, semua yang saya miliki ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya, apakah saya termasuk hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kafir. Faman syakar, siapa yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, fa innama yashkuru li nafsi, maka hakikatnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Faman kafar,
Tapi siapa yang mengingkari nikmat Allah, merasa tidak ada gunanya dia beribadah kepada Allah, fa inna rabbi ganiyun karim, kata Nabi Sulaiman. Sesungguhnya Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala ganiyun karim, maha kaya dan maha pemurah. Ikhwatul iman hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan khutbah Jumat pada kesempatan yang baik ini, apa hikmah yang kita bisa pelajari dari kisah-kisah dalam Ashabul Kahfi ini? Yang pertama ingin diajarinya kepada kita bahwa seluruh ujian, seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bukan hanya sekedar nikmat saja, tetapi yang terbaik bagaimana dengan nikmat itu kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian harta benda, harta benda yang banyak ini kita diajari bahwa tidak ada gunanya harta kita kalau dia tidak bisa mampu menolong kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita miliki miliaran, jutaan uang, bisnis yang lancar, kalau semua itu tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, wawasan kita, dengan kekuasaan kita, semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya ikhwatul iman rahimakumullah, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa sih yang berbuat kebaikan, maka dia pasti mendapat balasannya. Dan siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun juga, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu. Kucukup

Oke, baik pendengar, kami menemani kebersamaan Anda kembali dengan sajian jazz musik siang. Menemani Anda beristirahat siang ya, dan menyantap siang di siang hari ini.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.
4: Baik, mendengar kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti Warta Daerah Siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang
1: tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
2: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau temukan kasus baru HIV/AIDS. Pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025. Inilah Warta Siang selengkapnya. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga tetap waspada. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
4: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena

0: permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
1: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari siap menerapkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 18 tahun 2025 yang mengatur tentang sistem perizinan, pengawasan, serta sanksi di sektor perumahan. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
3: Dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi.
4: Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 18 tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi, dalam aturan tersebut pengembang wajib memenuhi standar pembangunan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, sistem perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan berbasis risiko dengan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan apabila terjadi pelanggaran, pengembang dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah Kota Kendari mengaku telah menerima sosialisasi terkait implementasi aturan tersebut, termasuk mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap perumahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Secara prinsip, pelaksanaan di daerah diklaim telah berjalan dengan ketentuan kementerian, meski secara teknis masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat sebagai petunjuk pelaksanaan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan pemerintah terus melakukan penataan kawasan pemukiman termasuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari mengklaim sejumlah mekanisme pengawasan terhadap pembangunan perumahan telah terlebih dahulu diterapkan sebelum aturan tersebut diberlakukan secara nasional.
3: Sesuai dengan peraturan, sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, perizinan melalui SS, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi. Nah, di 2025 ini, di akhir ini dikeluarkanlah peraturan, dan itu baru keluar sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baru di-breakdown dengan peraturan Menteri PKP di tahun 2025. Dan di 2026 insya Allah ini akan kita implementasikan. Karena ini sudah ada dua kali sosialisasi yang saya ikuti, walaupun itu secara daring, tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
4: Lebih lanjut, Satria Damayanti mengatakan dengan peraturan tersebut pihaknya berharap pembangunan perumahan dapat lebih tertib, terencana, serta memberikan kapasitas hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
2: Sementara itu Pemkot bau-bau dorong perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
5: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
7: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
6: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kembali Idam menurunkan laporannya.
8: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun Pertalite.
9: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
8: Kalau ada ya informasi yang menyampaikan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya, memungut retribusi di area SPBU Teratai itu sama sekali tidak benar. Dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai itu benar adanya, dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak membolehkan atau kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun Pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
9: Lebih lanjut, Pak Minudin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Pak Minudin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi atau LAM SPAK. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
10: Jadi hasil itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK.
11: Program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah UM Buton meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi LANSPAK. Prodi ini memperoleh status unggul dengan masa berlaku 5 tahun yang merupakan capaian tertinggi dalam sistem akreditasi LAMSPAK. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton, Heri Fajar Maulana, mengatakan sistem akreditasi kini menggunakan LAMSPAK yang memiliki 3 kategori, yakni tidak terakreditasi, terakreditasi, dan unggul. Berbeda dengan sistem sebelumnya, melalui BAN PT yang hanya mengenal kategori baik dan baik sekali.
10: Jadi hasil itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK. Beda kriterianya dengan kemarin yang menggunakan BAN PT. Sedangkan kalau untuk LANSPAK, dia itu kategorinya unggul, kemudian tidak terakreditasi dan terakreditasi. Jadi unggul ini di aturan terbaru LANSPAK itu ada unggul 2 tahun, 3 tahun, sama 5 tahun. Kami meraih angka yang paling gemuk, yaitu unggul 5 tahun.
11: Heri mengungkapkan tantangan terbesar dalam meraih akreditasi unggul adalah memenuhi standar sumber daya manusia dosen serta indikator penilaian lainnya seperti publikasi ilmiah dan ketersediaan laboratorium. Menurutnya, kualitas dosen Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton kini telah mampu bersaing dengan perguruan tinggi nasional maupun luar negeri. Heri menambahkan, mempertahankan status unggul menjadi pekerjaan berikutnya. Peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan, penguatan prestasi mahasiswa, serta penyempurnaan sistem pembelajaran akan terus dilakukan agar akreditasi unggul dapat dipertahankan pada penilaian berikutnya. Heri menjelaskan, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi menerima pembelajaran teori hingga semester 5. Memasuki semester 6, mahasiswa langsung menjalani magang sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Saat ini, Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton memiliki 6 dosen dengan sekitar 300 mahasiswa aktif. Kedepan, kampus berencana menambah tenaga dosen serta meningkatkan sertifikasi laboratorium untuk mendukung mutu pendidikan. Heri berharap capaian akreditasi unggul dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir, pendengar. Masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Meski banyak masyarakat berharap adanya percepatan antrian, Kementerian Haji dan Umroh menegaskan sistem waiting list tetap menjadi mekanisme utama demi menjaga keadilan bagi seluruh calon jemaah. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
12: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatap lebih baik.
13: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
12: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Nah, tinggal menunggu giliran. Artinya kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat kita menatar lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat, nah, kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya, itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia atau penggabungan mahram. Nah, dengan syarat dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan itu sudah minimal 5 tahun. Dia mendaftar haji, seperti itu.
13: Lebih lanjut, Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau temukan kasus baru HIV/AIDS. Pemerintah Kota Kendari siap menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar setia dari Bau-Bau di mana pun Anda berada. Cuaca di kota Bau-Bau dan sekitarnya memang terasa cukup terik ya. Jadi jangan lupa banyak minum air putih, istirahat sejenak bila memungkinkan, dan juga tetap jaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit menjalani aktivitas. Nah pendengar, kali ini kita kembali hadir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa, Anda bebas mengirimkan juga salam, menyapa keluarga, sahabat, rekan kerja, atau seseorang yang spesial, sekaligus juga merequest lagu dangdut favorit Anda. Mari kita ramaikan kebersamaan siang ini dengan irama yang menghibur dan juga penuh semangat tentunya. Baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, dangdut adalah kita, Maria.
0: Waalaikumsalam, Bung Faiz ya di Buton Tengah. Oke, langsung saja Bung.
1: Tidak apa-apa, dan tadi kita punya tutak-lutuk ini.
0: Hah?
1: Tunggu acara ini.
0: Oke, lagunya siapa nih, Bung Faiz?
1: Saya mau lagu Minang dulu, Mbak Ria.
0: Lagu Minang yang mana ini?
1: Penyanyinya itu namanya Sepi.
0: Sepi?
1: Sepi, Sepi.
0: Sepi?
1: Se. Sepi.
0: C kan? C.
1: Fanta.
0: Oh, Sepi. Sepi.
1: Sepi. S-E-T-I. T-Y.
0: Peti.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu Kuruh Mananti.
0: Hmm?
1: Kuruh Mananti.
0: Kuruh?
1: Kuruh Mananti.
0: Kuruh Mananti.
1: Kuruh. K-U-R-U-H Mananti. Kuruh Mananti.
0: Sebelumnya sudah pernah di request lagu ini?
1: Ada itu, Maria, di Google. Huh? Itu. Ada itu.
0: Kok saya nggak dapat ya? Kuruh Mananti?
1: Ya, itu.
0: Iya, tapi nggak dapat lagunya.
1: Kalau tidak, masih penyanyi yang sama. Judulnya
0: masih Betty?
1: Itu, ya, masih. Judulnya itu Samalam di Koto Garang.
0: Hah?
1: Judulnya itu Samalam di Koto Gadang.
0: Samalam
1: di Koto Gadang.

0: buat Bang Ucan di Beto Ambari, Tega di Keraton Angko di Lowo-Lowo, buat Yono di Timpi, Yono di Cepu Barat, buat Rani di Ternate, buat Kalu Sari, buat Bunda Tiara, Bunda Hadi, buat Mbak Alin di Kendari, buat Bunda Nur juga di seputar Mawasaka ya.
1: Oke, baik.
0: Dan Ayu di Masoi, Maluku Tengah.
1: Okay.
0: Untuk Maria dan Bang Sam, silakan lanjut. Salam program dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Faiz ya di Buton Tengah tadi yang bergabung. Dibilangnya Bung Faiz. Halo, Pradangdun.
2: Dangdun, salam lagi dan Maria ya.
1: Iya, dengan Bunda Tiara.
2: Bunda, iya.
1: Bunda Tiara di Kendari. Oke, Bunda sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehat juga di sini Bunda. Oke, Bunda, kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Mansur S.
1: Mansur S.
2: Iya.
1: Yang judulnya mana itu?
2: Kodrat. Judulnya Kodrat.
1: Kodrat.
2: Iya.
1: Mansur S. Di sini yang ada hanya Megi Z ini. Yang Kodrat ya?
2: Iya, Kodrat.
1: Iya, Megi Z.
2: Bisa dapat.
1: Baca, oke, baik.
2: Ya, salam-salamnya Mbak Ria ya. Yang tadi turun siapa Mbak Ria?
1: Bung Faiz.
2: Oh, Bung Faiz. Ya, salam-salamnya buat Mbak Ria bersama Bang operatornya, selamat sore, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu, semangat selalu Mbak Ria.
1: Oke.
2: Terus juga ada tadi ya Bang Faiz, semoga sehat selalu juga. Bersama keluarga, ada Bang Ucang, ada Rani di Ternate, ada Lupa Rida, ada Purnama Sari, ada Ica di Bonet, terus ada Pak Andi di Batam. Siapa ya, buat semuanya aja Mbak Ria.
1: Oke, baik.
2: Iya, terima kasih Mbak Ria.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara juga tadi di Kendari yang sudah bergabung mendengar, dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu ya karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya sadarkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Ya baik, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Oke baik, saya coba sapa kembali ya. Halo Prodangdut. Halo. Halo Prodangdut.
1: Halo Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Sari.
1: Sari Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Langsung saja Mbak Sari, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Dipa Tamara.
0: Hah?
1: Satu Baju.
0: Apa tadi?
1: Lagunya Dipa Tamara.
0: Ita?
1: Iya, Dipa Tamara.
0: Tamara?
1: Iya, Satu Baju.
0: Satu Baju. Evita Tamara?
1: Iya. Dipa Tamara.
0: Ita Tamara ya, saya nggak ada di sini lagunya. Ita Tamara nggak ada, bisa yang lain nggak?
1: Nggak ada ya?
0: Iya.
1: Kalau nggak ada, Gelora Cinta aja, Gelora Cinta dari Ashraf.
0: Ashraf?
1: Iya.
0: Ashraf, Gelora Cinta.
1: Piring Iis Dahlia.
0: Oh, yang featuring. Oke, baik.
1: Iya. Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Faisal, buat Mbak Rani, buat Bang Andi, Bang Dul, buat semuanya aja. Buat Mbak Ria, terima kasih. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Sari di Banjarmasin yang sudah ikut bergabung. Di belakangnya Mbak Sari, halo Prodangdut. Halo.
2: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan? Dengan siapa?
2: Dengan Irman.
0: Imran, Imran, Irman.
2: Iya.
0: Bung Irman, Parigi ya.
2: Iya.
0: Oke, langsung saja. Lagunya siapa ini?
2: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
2: Apa ya? Jangan putus dua.
0: Kenapa?
2: Jangan putus dua.
0: Waduh, suaranya putus-putus ini. Saya nggak jelas dengarnya ini. Jangan. Halo? Halo, Bung Irman? Halo. Halo Bung Irman. Iya, sayang sekali kayaknya terputus ini ya Bung Irman, mungkin bisa dicoba kembali. Oke, baik. Yang masih ingin bergabung, saya masih menantikan jaringan telepon Anda di 0402-282-3994. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0825972294. Oke, saya coba sapa kembali. Halo, Prodangdut.
3: Anu kita, Maria.
0: Iya, dengan Andis. Bung Andis di Lorong Hoga. Baik, langsung saja Bung Andis, mau lagunya siapa nih?
3: Ini kita Tresnawati.
0: Yang mana?
3: Indo berat judulnya.
0: Indung.
3: Rindu.
0: Rindu.
3: Indo berat.
0: Rindu berat.
3: Ya.
0: Rindu berat ya itu Tisnawati. Oke. Okay.
3: Iya. Buat lagunya buat Maria dan pacarnya, selamat bertugas selalu sama keluarga. Semoga rezeki sampai banyak halal dan berkah.
0: Iya.
3: Bung Jul, Bung Ojang, Bung Tegar, Bung Albar, Bung Agus, Aris, Katos.
0: Iya.
3: Galuh, Mbak Sari, Pak Mas Sari, Bu Nanur, Bu Nani, Bu Natiara, Bu Narani, Mbak Alin, Bung Faiz, Bung Ani di Batam, dan semua pening yang ada di Bautan. Pak Kocor, salam, Prodangdut, dan terima kasih,
0: Mbak Ria. Oke. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tadi ada Bung Anies juga di seputaran lorong Hogasana yang sudah menyempatkan juga waktunya ya, yang selalu bergabung bersama kami di acara Perdangdut. Baik mendengar, untuk Anda yang masih bergabung, saya tahan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan lagunya Iis Dahlia yang featuring Ashraf ya, Gelora Cinta. Selamat mendengarkan.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Dan pendengar, kita masih mengundang partisipasi Anda untuk Anda ingin bergabung langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo, Predang Dut.
1: Halo, Predang.
0: Iya, dengan Bung Imre Irman Irman ya? Oke, langsung saja Bung Irman. Tadi lagunya siapa itu?
1: Lagunya Mansur S, Jangan Kau Tuduh Aku.
0: Lagunya Mansur S.
1: Iya, Jangan Kau Tuduh Aku.
0: Jangan Kau Tuduh Aku.
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Pertama buatnya Mbak Lia yang lagi siaran di studio bersama rekan operatornya, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Untuk sahabat yang bergabungan juga tadi, sahabat, serta untuk semuanya saja, sahabat dimanapun berada.
0: Iya.
1: Ucapannya, salam Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Iya, Bung Irman tadi di Parigi Mautong. Oke, di belakangnya Bung Irman. Halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Rian.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan?
2: Jawa Timur, Bergoyang.
0: Jawa Timur. Mas Galuh. Oke, baik. Mas Galuh, mau lagunya siapa? Iya.
2: Lagunya Yusinus, Angkat Topi.
0: Judulnya. Lagunya siapa?
2: Yus Yunus.
0: Yus
2: Angkat
0: Yunus.
2: Angkat topi judulnya.
0: Angkat topi.
2: Angkat. Iya. Ada kah?
0: Saya coba cari dulu lagunya nih. Oke, bayi.
2: Ya, mau salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Utan, Bang Jul.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bang Arbet, Bang Tegar, ada Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja.
0: Okay,
2: Bang Tegar, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: selalu bersama operatornya.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Mas Galuh ya, jauh di Jawa Timur sana, yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di acara Prodangdut sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, kita tahan kembali ya. Kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan lagunya, ada lagunya Mansur S ya, Jangan Kau Tuduh Aku.

0: Jumlahnya sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Menanam satu pohon berarti memberi kehidupan bagi bumi. Pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan air, dan membuat lingkungan lebih sejuk. Mari luangkan waktu untuk menanam dan merawat pohon di sekitar rumah atau lingkungan kita. Hijaukan bumi demi masa depan yang lebih baik.

0: Ya, banyak pendengar masih di Prodangdut ya untuk sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa dulu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arya.
0: Waalaikumsalam, dengan Bung Zul ya?
1: Ya, betul.
0: Bung Zul Liwajo. Oke, langsung saja Bung Zul, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya siapa ini? Lola Drakel.
0: Yang
1: Maimun
0: Ele
1: Meilina.
0: Meilina?
1: Iya, judulnya.
0: Melani.
1: Ya, Melani, Melani.
0: Oke.
1: Okay. Saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator segala sesuatu semua keluarga. Ada yang baru lewat tadi itu Mas Garu di Surabaya, Sari di Banjarmasin, Bang Leman di Lampung, Beni Jodi Manado, Bung Widi di Tokyo sana, saya juga sesuatu semua keluarga. Ada Bang Ali di Batam, Purnama di Sulawesi Barat, Ucang di Betonmari, Farida di Palu, Bunda Tiara di Kendari sana, Angku di Lombok, Pierre di Muna Barat, Bung Andis di Lorongoga, Roman di Lamangga, Rani di Ternate, Mbak Ayu di Masowi, kemudian ada Asis Rauli Ratna di Karya Baru, dan semua pendengar RRI. Salam Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Arya.
0: Oke, baik. Iya, tadi Bung Zul ya di Seputaran Wajah juga yang sudah bergabung. Dan ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Hadir kembali ada Agus dari Kraton. Mau menjumpai sahabat-sahabat pendengar RRI dimanapun berada. Salam silaturahmi, salam sehat buat semua para rekan yang masih setia ya di depan radionya masing-masing. Mau request lagunya dari Ona Sutra, Terbayang-bayang. Lagu ini spesial buat istriku yang tercinta, Dinda Rizka yang di sebelah. Oke, baik, untuk siapa tadi? Agus ya di Keraton, ditunggu lagunya. Baik, pendengar, saya cukupkan untuk acara Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Tetap bersama kami karena kita masih menghadirkan ada beberapa program acara juga yang masih akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

Tahukah Anda, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Karena itu, mari mulai membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman isi ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya Tante.
1: Sini.
2: Kenapa Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, kami cukup beberapa tebal lagu pilihan yang sudah menemani Ari di sore ini. Saatnya kita ikuti Gema Sari Pati Maju bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buo dan Parigi Motong lewat Gema Saripati Maju.
2: Dia ini adalah bantaran Sungai Talo, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat.
3: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lah.
4: Benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan. Menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Jasmine. Pendengar pemirsa, untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, kami awali dari RRI Baubau, ada Waode Sabaria. Selamat sore, Waode.
5: Selamat sore.
1: Ya, silakan informasi apa yang dihadirkan dari RRI Baubau sore ini, silakan.
5: Baik rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli, untuk informasi dari kota Baubau ini terkait

0: S memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian
1: Karena
0: kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
2: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
0: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih informasi dari RRI Bau-Bau, Mbak Waode Sabaria. Dan pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartikasari. Assalamualaikum, selamat sore Dwi Kartikasari.
5: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
4: Silakan, ada informasi apa dari RRI Makassar sore ini, silakan.
5: Baik, dari RRI Makassar, api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar kemarin pada jam 1 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Fadli Welang mengatakan sebanyak 50 atap rumah warga terbakar. Mayoritas rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen atau rumah kayu. Dikatakan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun untuk memadamkan api sejumlah tantangan dihadapi di lapangan, sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api tersebut.
7: Di lokasi ini, dia ini adalah bantaran sungai Talok, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat. Di situ kendala yang kami hadapi ya terkait dengan akses jalan menuju ke sana memang sangat sangat krusial juga, karena aksesnya cukup kecil, kemudian masyarakat juga semalam itu ya tumpah ruah, jadi agak sedikit menghambat terkait dengan pergerakan armada untuk bisa tiba ke lokasi.
6: Ditambahkan hingga hari ini dari data sementara, belum ditemukan korban jiwa dan sekitar 90 warga terdampak dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar, baik BPBD, Dinas Sosial maupun SKPD lainnya.
5: RRI Makassar, kembali rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih Dwi Kartikasari dari RRI Makassar. Langsung kita ke RRI yang panah, ada Yuni Sapira. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yuni Sapira.
8: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
4: Dari RRI Ampana, informasi apa yang dapat Anda hadirkan sore ini? Silakan.
8: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Tojo Una-Una ingatkan ASN harus taat bayar pajak. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. salah satu

0: yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
1: Kami buat pendataan dulu terkait pajak karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
0: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Touna Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil, dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi Anda, Yuni Sapira dari RRI Ampana. Pendengar pemirsa, sementara informasi dari RRI Toli-Toli mengenai olahraga merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun untuk mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif, diperlukan dukungan berupa akses, fasilitas, serta kepedulian dari berbagai pihak agar setiap individu itu dapat berpartisipasi secara setara. Pertanyaannya, bagaimana upaya mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli Nur Iman bersama reporter Alfiansah berikut ini.
4: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Nur Iman, Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli. Dan untuk mewujudkan olahraga yang ramah kepada disabilitas, kita akan berbincang ke Bapak Nur Iman dari sudut pandang penyandang disabilitas. Mungkin Pak Nur Iman bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
5: Ya, untuk penyandang itu sendiri kan ada satu event juga yang maksudnya lebih mudah untuk aksesnya untuk penyandang disabilitas seperti kami. Kalau saya kan penyandang disabilitas cacat netra atau penglihatan yang tidak ada. Nah, itu untuk kita itu sangat membantu sebenarnya olahraga catur. Tetapi kekurangannya di sini untuk di Kabupaten Toli-Toli itu fasilitas yang kurang memadai. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman juga penyandang cacat netra ini kesulitan untuk melakukan pelatihan atau melaksanakan kegiatan itu. Gitu, Pak.
4: Baik, berarti tadi seperti yang Pak Nur Iman katakan, dari teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini rajin berolahraga catur khususnya. Nah, seberapa besar, Pak, teman-teman minat teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini terhadap olahraga catur, Pak?
5: Kalau catur masih 25% kalau untuk olahraga catur. Yeah. Tetapi kami kekurangan itu ya seperti tadi, fasilitas, jadi biasanya cuma teleponan sama teman-teman dari luar, hanya menggambarkan saja, tapi kita ini belum pakai secara langsung. Tapi ada teman di sini yang di Toli-Toli memang sudah pernah ikut kegiatan catur.
4: Menurut Bapak Nur Iman sendiri, kira-kira apa fasilitas olahraga di Toli-Toli ini yang mungkin sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, Pak?
5: Kalau untuk saya pribadi masih belum terlalu ramah untuk disabilitas, dan juga kurangnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari apa pihak-pihak yang mengurusi olahraga. Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas itu bisa berolahraga di tempat mana saja bisa, sosialisasinya itu masih sangat kurang.
4: Baik, Pak Nur Iman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang masih belum memerhatikan hal tersebut, silakan.
5: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga gitu, Pak.
4: Baik, itu dia tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Pak Nur Iman. Dan semoga kedepannya olahraga di Toli-Toli ini fasilitasnya bisa dipenuhi dan ramah kepada para disabilitas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Langsung kita menuju ke RRI Palu, ada Adinda Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
7: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
3: Untuk informasi dari RRI Palu seperti apa, silakan Mbak Adinda.
7: Baik, pendengar dan pemirsa, kami berikan informasi dari Kota Palu. DPRD Kota Palu siapkan regulasi khusus dana abadi daerah bidang sosial dan pendidikan guna mengoptimalkan pembiayaan daerah di luar APBD. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
8: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bampemperda DPRD Kota Palu menetapkan ranperda dana abadi bidang sosial dan pendidikan masuk dalam daftar rancangan perda prioritas inisiatif tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan dana cadangan daerah secara mandiri. Anggota Bampemperda DPRD Kota Palu, Mutmaina Corona, mengungkapkan regulasi ini penting untuk segera ditetapkan guna memetakan potensi penerimaan daerah dari sektor non-pajak, termasuk kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan pengelola sumber daya alam dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Palu. Ia mencontohkan, skema pengelolaan dana abadi pendidikan telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro melalui kontribusi sektor migas, serta tengah didorong oleh pemerintah Kabupaten Morowali.
9: Karena Morowali juga lagi mendorong ini perda tentang dana abadi. Karena selama ini kita selalu menarik income daerah itu kan selalu di sektor pajak kan. Jadi kita bisa menarik untuk pelayanan sosial, pendidikan secara formal, tidak lagi meminta-minta kita. Mendingan diatur secara legal, aturan. Nanti dihitung ada hitungan-hitungannya yang kemudian itu akan menjadi hak pemerintah Kota Palu sebagai daerah yang dieksploitasi.
8: Mutmaina Corona menambahkan, skema dana abadi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan program sosial agar tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi APBD. Sementara di sektor pendidikan, keberadaan dana abadi diproyeksikan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah serta percepatan pembenahan sarana pendidikan pasca bencana. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Jasmine di Toli-Toli.
3: Terima kasih Adinda Kurnia, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar pemirsa, kita ke RRI Kendari, ada rekan Ilham. Assalamualaikum, selamat sore Ilham.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga.
3: Silakan informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari sore ini.
10: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
11: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun Pertalite.
12: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelola pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
11: Kalau ada ya informasi yang menyampaikan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum, itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
12: Lebih lanjut, Paminuddin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Paminuddin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
10: Demikian untuk informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya Awi kembali ke RRI Toli-Toli.
13: Terima kasih Ilham. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita ke RRI Bone, ada Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
13: Iya, kabar apa yang dapat Anda sampaikan di dari RRI Bone sore ini Sri Ulfa? Silakan.
14: Baik, terima kasih. Untuk RRI Bone sore ini kami menyampaikan informasi terkait Porprov 2026 di mana Bone bertekad menyukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Suryani Arifin.
15: Pemerintah Kabupaten Bone meneguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
16: Silakan gulung terus, tapi jangan pernah berlatih, karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting, persiapkan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting, kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
15: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
14: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
13: Terima kasih informasi Sri Ulfa dari RRI Bone.
3: Untuk informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
17: Saudara, daerah rawan pangan adalah suatu wilayah atau kawasan di mana masyarakatnya mengalami ketidakmampuan dalam hal ketersediaan, akses atau keamanan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan gizi demi hidup sehat dan aktif. Kondisi ini bisa bersifat kronis atau terus-menerus maupun transien atau sementara akibat bencana atau krisis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Haya saat diwawancara RRI mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli tercatat ada 3 desa yang berkategori P1 atau prioritas 1 masing-masing, Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Ogosipat, Kecamatan Basidondo, serta Kabetan, Kecamatan Ogodeide, di mana ketiga desa ini menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan intervensi agar masyarakat yang ada di desa itu dapat sejahtera dari berbagai sektor.
18: Jadi 3 desa itu kami memang pemerintah daerah itu fokus perhatian dari sisi pangan ya.
17: Iya.
18: Karena bukan cuma Pak Dinas Pangan sendiri yang mengintervensi, tentu ada lintas sektor lainnya mengintervensi hal itu. Kami di batasan di pangan itu saja untuk mengintervensinya.
17: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sehingga munculnya kategori daerah rawan pangan. Di antaranya jalan menuju ke desa tersebut yang belum memadai, sehingga berdampak terhadap distribusi logistik atau pangan.
18: Akses jalan maksudnya toh?
17: Iya.
18: Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat, ada kesenjangan, ada orang di sana yang dayanya tinggi, kemudian ada yang paling bawah, jadi kesenjangan itu juga menjadi pemicu. Termasuk di dalamnya stunting, ada semua penyebab-penyebab indikatornya sehingga dikategorikan itu.
17: Untuk itu dirinya berharap dengan adanya intervensi yang dilakukan pihaknya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa rawan pangan.
3: Dan pendengar pemirsa, menutup informasi Gema Saripati Maju sore hari ini kita ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya, rekan Fitri.
19: Oke, ya, informasi dari Mamuju ini feature, news feature oleh reporter kami Muhammad Ilham dengan perjalanan Wisi Food di Mamuju dari dapur rumah ke outlet.
20: Di sebuah sudut Mamuju, aroma roti hangat dan krim keju pelan-pelan mengisi ruang kecil yang dulu hanya menjadi dapur rumah tangga biasa. Dari dapur inilah Widya Dwi Wijayanti merintis usaha roti rumahan yang kini dikenal dengan nama Wisi Food, sebuah brand yang lahir dari hobi, ketekunan, dan keinginan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Awalnya usaha ini hanya dibuka lewat pemesanan daring atau open PO di akun Instagram pribadi. Produksi dilakukan sesuai pesanan dan respon positif pelanggan menjadi titik balik bagi Widya untuk mulai menekuni bisnisnya secara serius.
21: Awalnya Wisi itu di tahun 2024, tapi Wisi Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO. Open PO-nya di Instagram pribadi aja. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih, jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue. Setelah itu pulang saya aplikasikan ilmunya, saya open PO di masih Instagram pribadi. Okay. Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif, banyak yang order, kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi mulai dari situ saya mau seriusin.
20: Setelah melihat peluang itu, Widya segera mengurus legalitas usaha bersama pendamping rumah BUMN. Ia mendaftarkan NIB sekaligus sertifikasi halal dan PRT, lalu membuka outlet pada Oktober 2025 dengan dukungan suami.
21: Setelah itu, awal tahun 2025, yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. Saya mau bilang, Ibu, saya mau daftar NIB. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk daftar ininya halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh. Setelah itu Saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi ya di situ awal Wizy Food. Itu juga mulailah saya buat Instagram khusus Wizy Food. Buka outlet itu Oktober 2025. Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, ya dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025. Okay.
20: Di balik etalase roti dan cheese tart, Widya menghadapi fluktuasi harga bahan baku, terutama produk berbasis cheese cream, sehingga ia rutin mengevaluasi HPP dan menyesuaikan harga untuk menjaga kualitas. Ia juga menekankan pentingnya manajemen keuangan, memisahkan uang usaha dan uang pribadi agar Wizy Food terus berkembang.
21: Dari tantangan Wizy Food itu, pertama dari fluktuasi harga bahan baku di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP. Kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga atau kita kecilkan ukurannya. Jadi itu lama saya evaluasi, oh mungkin gak apa-apa sih kita naikkan sedikit aja untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin gitu, dikit aja. Menurut saya penting. Terus dari manajemen keuangan juga itu penting. Karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, inovasi. Jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
20: Perjalanan Wizy Food mungkin baru berjalan sekitar 2 tahun, tetapi langkah-langkah yang diambil Widya menunjukkan betapa seriusnya ia menjaga setiap lapis usahanya, dari rasa, legalitas hingga manajemen keuangan. Di tengah fluktuasi harga bahan baku dan tantangan permodalan, ia memilih untuk tidak sekedar bertahan tetapi berkembang dengan cara-cara yang terukur. Di balik setiap roti abon dan cheese tart yang keluar dari etalase toko, ada cerita tentang seorang perempuan yang memulai dari open PO di Instagram pribadi, berproses mengurus legalitas, hingga berdiri di outlet yang kini menjadi saksi bagaimana kepercayaan pelanggan dibangun dari hal-hal sederhana, konsistensi rasa, kejujuran harga, dan keberanian untuk terus belajar.
19: Ya, demikian dari news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Fitri dari Mamuju yang telah menghadirkan feature. Dan juga terima kasih rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di kesempatan sore hari ini. Akhirnya pendengar pemirsa, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine, rekan teknik Dapa, Darwis, Kiki dan Alfi menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Pak Nino, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga melalui aplikasi Ready Digital. Selamat sore untuk Anda dan juga pendengar. Tadi kita sudah ikuti Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda. Dan pendengar, saat ini di ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

تيار الفلاح.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Baubau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: MHz RRI Baubau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Alamsyah pendengar. Untuk kebersamaan kita di Captain malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk edisi siar Jumat 31 Juli 2026. Kita sudah di akhir bulan pendengar, besok kita memasuki 1 Agustus, bulan yang tentunya akan sangat ramai bagi negara kita Indonesia karena kita akan memperingati 17-an Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana euforianya sudah mulai terasa ya. Ada yang latihan gerak jalan, ada yang jual pernak-pernik merah putih, bendera merah putih, umbul-umbul dan lain sebagainya. Suasana 17-annya sudah mulai terasa. Dan bagaimana persiapan Anda untuk 17-an nanti pendengar, tentunya tidak kalah meriah ya. Dan kita akan lengkapi kebersamaan kita dengan penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020.

0: S, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
4: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
3: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak, ya?
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
3: Oh, gitu, Pak, ya?
1: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
6: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
7: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
6: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti

0: Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
1: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
0: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arabika Selatan, kemarin juga ada di Linyayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Linyayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
9: supportnya 511 jarak zone untuk 17 kecamatan.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
10: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam pendengar Yuda yang kembali temani Anda. Usai tadi kita juga bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saatnya kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul pendidikan yang santun, cerdas dan bermoral, dibawakan oleh Martinus Cipasang. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI dimanapun berada, semoga selalu sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Serta jangan lupa untuk selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesama. Terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Sahabat Sedharma, pada hari ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema pendidikan yang santun, cerdas, dan bermoral. Sahabat, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kecerdasan seringkali diukur dari nilai akademik, kemampuan menguasai teknologi, atau prestasi yang diraihnya. Namun, pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya melahirkan anak-anak yang pintar, melainkan juga membentuk manusia yang santun dalam perilaku, bijaksana dalam berpikir, dan bermoral dalam bertindak setiap harinya. Sahabat, dalam ajaran agama Buddha, keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Sebelum mengenal guru di sekolah, anak terlebih dahulu belajar dari orang tuanya. Cara berbicara, cara bersikap, menghormati orang lain hingga memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya berawal dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, Sang Buddha menempatkan orang tua pada posisi yang sangat mulia. Dalam ajaran agama Buddha, orang tua disebut sebagai Pubacarya atau guru pertama, dan Pubadewa atau dewa-dewa yang awal, karena mereka adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan kehidupan kepada anak-anaknya melalui kasih sayang, pengorbanan, dan keteladanan mereka. Benih-benih kebajikan atau kusala karma, karma baik, mulai tumbuh dan berkembang. Sahabat, keluarga yang harmonis menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak. Di dalam keluarga, anak belajar untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak juga belajar memahami bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum sebab akibat, atau dalam agama Buddha disebut dengan hukum karma. Kesadaran inilah yang menjadi dasar munculnya rasa malu berbuat jahat dan takut terhadap akibat dari perbuatan jahat kita, atau disebut hiri dan otapa, yang dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai pelindung dunia. Sahabat Sedharma yang berbahagia, Sang Buddha bersabda, hiri dan otapa adalah pelindung dunia. Ini tertuang dalam Anguttara Nikaya 2.9. Ketika nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang santun. Kesantunan bukan sekedar tata krama lahiriah, melainkan cerminan dari pikiran yang penuh cinta kasih, metta, dan kasih sayang, karuna. Kesantunan terlihat dari ucapan yang jujur, lemah lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan juga tampak dari perilaku menghormati orang tua, guru, para bhikkhu, dan seluruh masyarakat. Dalam tradisi Buddhis, penghormatan sering diwujudkan melalui sikap anjali, yaitu menyatukan kedua telapak tangan di depan dada sebagai simbol penghormatan, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap
sesama manusia dan semua makhluk hidup. Sahabat Sedharma yang berbahagia, selain keluarga, pendidikan keagamaan Buddha menjadi tempat yang sangat strategis untuk menjadikan siswa-siswi Buddha yang cerdas dan bermoral. Dhammaseka adalah satuan pendidikan formal keagamaan Buddha. Nawa Dhammaseka setara pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mula Dhammaseka setara SD. Muda Dhammaseka setara SMP. Utama Dhammaseka setara SMA, SMK. Sebagai lembaga formal yang fokus pada pembinaan karakter, pengenalan nilai-nilai Dharma, dan stimulasi perkembangan dasar anak. Sedangkan Sekolah Minggu Buddha sebagai lembaga pendidikan non-formal dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat, pendidikan dalam Buddhis atau dalam agama Buddha tidak hanya terfokus pada proses belajar, tetapi juga hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Dalam Sigala Wada Sutta, Digha Nikaya 31, Sang Buddha menjelaskan kewajiban timbal balik antara guru dan siswanya. Ya, ini perlu diperhatikan untuk para siswa dan juga guru. Guru berkewajiban membimbing, mendidik, dan membekali murid dengan pengetahuan serta keterampilan hidup. Sebaliknya, siswa atau murid berkewajiban menghormati, melayani, dan belajar dengan sungguh-sungguh kepada gurunya. Sutta ini dikenal sebagai pedoman kehidupan umat awam yang mengatur hubungan sosial secara harmonis. Sahabat, di samping kesantunan, pendidikan juga harus melahirkan manusia yang cerdas. Namun, kecerdasan menurut ajaran Buddha tidak hanya berarti kemampuan intelektual. Kecerdasan sejati adalah kemampuan memahami kehidupan secara benar, mengendalikan pikiran, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Sahabat, Sang Buddha mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan maupun penderitaan berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada ayat 1 dijelaskan, yang berbunyi, pikiran adalah pelopor segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Karena itu, seseorang yang cerdas bukanlah mereka yang hanya mampu menghafal banyak pengetahuan, melainkan mereka yang mampu mengendalikan pikirannya. Ia dapat mengenali kemarahan sebelum berubah menjadi kebencian, mengenali kesedihan sebelum menjadi keputusasaan, dan mengenali keserakahan sebelum berubah menjadi tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Kecerdasan seperti ini berkembang melalui pembelajaran Dhamma, perenungan yang sangat mendalam, serta latihan meditasi yang berkesinambungan. Ketika pengetahuan dipadukan dengan kebijaksanaan, lahirlah manusia yang mampu melihat persoalan secara jernih dan menyelesaikannya dengan penuh pertimbangan. Sahabat Sedharma yang berbahagia. Namun, kecerdasan tanpa moralitas dapat menjadi berbahaya bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha menempatkan sila atau moralitas sebagai landasan kehidupan. Moralitas melatih seseorang untuk menjaga tindakan jasmani, ucapan, dan pikiran kita agar tidak menimbulkan penderitaan untuk diri kita dan semua masyarakat. Melalui pelaksanaan sila atau moralitas, seseorang belajar menghargai kehidupan, bersikap jujur, menjaga kesetiaan, menggunakan ucapan yang benar, serta memelihara kesadaran
dalam setiap tindakan. Moralitas bukanlah sekedar aturan yang harus dipatuhi, melainkan latihan batin yang membawa manusia menuju kedamaian dan kebahagiaan. Pentingnya pendidikan juga ditegaskan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada ayat 152 yang berbunyi, "Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang." Pesan ini mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat. Belajar bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan atau kedudukan, tetapi untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kematangan dalam berpikir. Sahabat Sedharma yang berbahagia, oleh karena itu, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bersinergi bersama dalam membangun generasi Buddhis yang santun, cerdas, dan bermoral. Kesantunan akan melahirkan keharmonisan. Kecerdasan akan melahirkan kebijaksanaan, dan moralitas akan melahirkan kedamaian batin. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ketika ketiga pondasi ini berjalan beriringan, maka akan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang luhur, mampu menghadapi tantangan zaman, serta menjadi penerang bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan jangan lupa untuk kita selalu bahagia dimanapun kita berada. Sadu, sadu, sadu.

RRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, nak makan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak.

0: keterlaluan juga loh nih. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
1: Oh, Nina harus gimana, Bu De? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
0: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
1: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bu De. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
0: Terus gimana? Bunda tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bunda hanya tukang cuci, Nin.
1: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
0: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
1: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
0: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
1: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
0: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
1: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat. Nanti mau

0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus kamu

0: Gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta? Oh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan malam ini kami temani Anda di Ruang Rindu. Untuk segmen lagunya tadi sudah hadir untuk membuka perjumpaan kita. Lagunya lagu-lagu Indonesia yang new entry ya, 2020 hingga 2024 ini. Jadi semua lagu-lagu new entry ya, lagu-lagu terbaru pendengar. Di line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Juga bisa telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, silakan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung ya, kita langsung sapa saja pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Farida.
1: Bacaan ya.
0: Iya, Ibu Farida ya.
1: Iya, benar sekali Ibu Farida.
0: Gimana kabar Ibu Farida?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
0: Baik ya, ya alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu Farida, new entry malam ini lagu-lagu terbaru, mau dengarkan lagunya siapa?
1: Judulnya masing-masing.
0: Judulnya masing-masing dari?
1: Dari siapa yang nyanyi ya, itu ya, yang masing-masing ya.
0: Masing-masing di sini kita.
1: Cewek kan nyanyi ya.
0: Ini Ernie Zakri featuring dengan Ade Govinda.
1: Oh iya. Iya.
0: Oke, baik. Disiapkan lagunya, silakan. Mau salam-salam buat siapa Ibu Farida?
1: Mau kirim salam ya buat Pak Andi di Batam. Ada Purnama Sari, yeah. Ada Tari, ada Mbak Ani, ada Mbak Alin. Baik. Ada yang dari Pekanbaru ya, Mbak Anita kalau nggak salah ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, ada Pak Nasrun, Bintang Pertama, Bang Krispati, ada Bang Yunus, ada Bang Ucan, yeah. Bang Zul, siapa lagi? Ada Ibu Nur ya, Bunda Tiara, Bunda Hani, yeah. Semua-semuanya aja dari A sampai Z ya. Okay. Ada yang dari bagian barat, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, tambah terkejual ya.
0: Oke,
1: salam
0: baik.
1: Sehat untuk semua-semua. Bang Cali selamat bertugas.
0: Baik, siap.
1: Oh, lupa Bang Cali ada Pak Widi di Tokyo, mungkin okay. Boleh lagi monitor di belakang tuh. Iya.
0: Oh, iya,
1: ayo
0: iya,
1: gabung
0: beli
1: ya.
0: Ayo
1: iya,
0: ditunggu ya.
1: Terima kasih Bang Cali.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Ibu Farida. Tentunya doanya sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita nantikan lagi, silakan 0822 5972 2994 dan 0402-2823994 ya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bunda?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya.
2: Ananda, demikian juga adanya semua.
0: Insya Allah, amin ya Allah, amin.
2: Bunda dengan Anda semua.
0: Semua-semua ya.
2: Semua-semuanya.
0: Oke deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Nur?
2: Minta tolong sama cari saja kalau bisa lagu barunya.
0: Oh iya, baik, nanti disiapkan ya salah satunya. Silakan salam-salam.
2: Lagunya untuk Nak Cali dengan Nando Prator, untuk Anda dengan Ananda semuanya. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat. Sudah nikah tadi Nak Cali.
0: Apa
2: terima
0: itu?
2: Kasih banyak dari siapaan Adinda Farida tadi.
0: Oh iya.
2: Sudah. Semuanya deh, bukan sudah hanya Adinda Farida.
0: Iya.
2: Anak-anak dengan Adinda semuanya.
0: Iya Bunda.
2: Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih banyak Nak Cali. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Ibu Nur ya, Bunda Nur di Mawasangka. Tentunya sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi, kalau ada yang mau gabung silakan kita nantikan 0822-5972-2994. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Cali.
0: Iya, selamat malam kembali. Gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bisa tembus di WhatsApp ya?

0: Aduh.
1: Aduh.
0: Oh iya ya, biar.
1: Oke, kabar baik ya, sehat.
0: Akhirnya
1: ya.
0: Akhirnya nang bos. Iya, alhamdulillah sehat. Abang sendiri gimana?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. New entry, apa? Mau dengar lagunya siapa?
0: New entry ya.
1: Iya.
0: Kita bikin romantis yuk.
1: Boleh.
0: Malik, Malik di Essential.
1: Malik Essential ya. Oke, silakan salam-salam.
0: Sayangnya buat semuanya aja deh yang lagi monitor tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Buat semua-semuanya ya. Ada.
1: Aduh.
0: Disebutin satu-satu ya. Semuanya ya.
1: Enggak mesti sih. Buat semua ya.
0: Tanpa terkecuali. Okay. Nanti Via dimarahin, Pak. Siapa? Bang Widi. Widi.
1: Oh iya. Ditunggu juga Bang Widi ya.
0: Ibu Farida. Ibu Farida. Siapa lagi tuh? Adikku Pernama. Bunda Hani. Aduh, siapa lagi? Bunda Tiara.
1: Iya.
0: Bang Andi, Mbak Rani, Mbak Sari.
1: Iya.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
0: Spesial buat abangku, Bang Shali. Selamat beraktivitas ya.
1: Iya,
0: selamat terus, ya. Happy terus. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola di Makassar ya. Sudah bergabung, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, sudah... tiga nomor lagu ini langsung saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu dari Ernie Zakri featuring dengan Ade Govinda, judulnya Masing-Masing. Kemudian untuk Ibu Nur ya, satu lagu sudah disiapkan dari Justin Aldrin featuring dengan Wiz Baker dan Toton Karibo, Hilang judulnya. Dan juga Malik and The Essential, Kita Bikin Romantis. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan yang mau gabung silakan di 08225972294 dan 0402282394. Untuk segmen lagu kita malam hari ini, lagu-lagu yang rilis tahun 2020 sampai 2026 ini pendengar ya, jadi terbilang new entry untuk lagu-lagunya. Jadi kita nantikan partisipasi Anda. Selamat malam untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin katanya mau dengarkan lagunya Senja Kunada, Bintang Malam. Dan untuk semuanya saja, ada Bang Ucan juga, Mbak Rani. Terima kasih katanya. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Alin di Kendari. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu penelpon kita, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah. Iya, insyaallah amin. Bang Zul mau dengarkan lagunya siapa ini? New entry?
2: Lagunya Obed K masuk ya?
1: Obed K, iya masuk lagunya.
2: Kekasih judulnya.
1: Kekasih. Ya. Oke, Kekasih ya.
2: Ya.
1: Disiapkan. Salam-salam silakan Bang Zul.
2: Salam pertama-tama hubung dari operator sebuah saya bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ada tadi Ibu Farida di Palu itu, semoga saya selalu juga.
1: Iya,
2: ada Arif tadi yang baru lewat. Ada Bung Andi di Batam, hujan di Betombari.
1: Iya.
2: Kemudian Bang Beni di Manado sana.
1: Iya.
2: Siapa lagi Bang Widi di Tokyo, semoga saya selalu.
1: Amin.
2: Bang Masowi, Rani Ternate.
1: Iya.
2: Bung Albar dan Bung Tegar di Keraton. Kemudian Agus dan Rizka ya, di kantor suami istri itu, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya.
1: Iya.
2: Ada Angko di Lubu-Lubu, Bung Pier di Novarat.
1: Iya.
2: Tiara di Kendari, Bu Nur di Malasangka. Dan semua pendengar ya, dari salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
1: Terima kasih sudah bergabung Bang Zul. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya Bang Zul di Wajo ya, Kota Bau-Bau. Sehat selalu tentunya. Oke, saya lanjut lagi di WhatsApp ya, saya bacakan dulu. Sudah ada yang gabung juga. Selamat malam untuk Rizka, mau request lagunya Armada Asal Kau Bahagia, spesial katanya untuk suaminya Rizka. Ada Bang Agus, buat Kaca, terima kasih. Terima kasih buat Rizka, kemudian juga Bang Agus ini sudah gabung. Selamat malam, selamat beristirahat buat semua pendengar fans radio dimanapun berada. Hadir kembali Agus di Keraton, mau menjumpai sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga di malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan, semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Amin. Request lagunya Jamrud asal British. Lagu ini di sini tulis aja selebritis ya, tapi kita coba cross check, ternyata asal British judulnya. Lagunya untuk spesial katanya untuk istri Dinda Rizka, istrinya Bang Agus. Sekian, terima kasih. Oke, sudah di cross check lagunya asal British. Jamrud itu rilisnya tahun 2000. Jadi untuk Bang Agus kalau mau ganti lagu silakan, kita nantikan ini ya untuk lagu selanjutnya ya, karena untuk asal British tidak masuk playlist kita malam hari ini. Oke, baik, kita dengarkan dulu. Sudah ada Senja Kunada, Bintang Malam, Obed Kiai Kekasih, dan Armada Asal Kau Bahagia. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baik, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tidak dirasa ini menjadi sesi terakhir kita di Ruang Rindu. Dan untuk sesi terakhir ini, saya bacakan ya pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya RRI Bau-Bau. Pertama tadi ada Bang Agus ya, Bang Agus ada revisi lagu, jadi lagunya Andra Respati pecung dengan Gisma Wandira, Cinta Membawa Bahagia. Kemudian selamat malam untuk Nadia di Palatiga. Nadia mau dengarkan lagunya Bunga Abadi dari Rio Celapi atau Celapi ya tulisannya ya. Celapi tulisannya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Nadia, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Dan juga terakhir selamat malam untuk Prabu Arfian mau dengarkan lagunya Raimla Ode dengan judul Komang. Salam-salam katanya Mas Holik, Mas Puput dan adiknya Mas Prabu ya. Ada Mas Dwi yang lagi nongkrong di gedung PKJ atau Paguyuban Keluarga Jawa. Dan salam juga buat penyiarnya. Terima kasih untuk Bang Mas Prabu ya, Mas Prabu Arfian. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, demikian pendengar untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan dari Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, ada jazz musik nanti akan menemani istirahat Anda hingga jelang akhir siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di 97,8 MHz dari Bau-Bau dan RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat malam.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya,

Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan. Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengan Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengan Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan, dan untuk Anda tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran kami Rere Bau-Bau kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi Rere Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowulio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau untuk pagi hari ini Sabtu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan.

Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal,

aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW.
1: Dengar di manapun Anda berada, kami cukupkan segmen musik lagu non-islami ya, atau lagu religi. Dan saat lagi Rada Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
2: Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: senang sekali rasanya kita kembali bersama atau berjumpa kembali kita pagi hari ini bersama dalam acara program Mutiara Pagi yang tentunya senantiasa menghadirkan pencerahan dan juga nilai-nilai keislaman untuk menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi kita bersama dengan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Kendari, ada Bapak Dr. Haji Samsuri, SAG, MPD. Kita akan membahas mengenai topik yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, pendengar ya. Sudah beredar di flyer kami untuk segmen Mutiara Pagi hari ini, edisi 1 Agustus 2026, itu kita mengangkat topik budaya hedonisme dan gaya hidup islami. Seperti apa? Nanti kita bakal berbincang. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di studio bersama kami pagi hari ini, pendengar. Assalamualaikum, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Dokter?
1: Alhamdulillah sehat, nikmat Allah luar biasa.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Awal Agustus, awal ya. Sekali.
1: Iya, pas pagi tanggal hari, 1 ini.
0: Pas tanggal 1 ya. Untuk dini hari pagi hari ini. Ya, ya Pak Dokter, kita ya, bersama betul. Lagi kembali bertemu untuk di segmen Mutiara Pagi dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Amin. Ini nikmat yang tentunya selalu diimpikan dan tentunya selalu diminta oleh seluruh umat muslim ya. Dimanapun berada. Kita bersama di segmen Mutiara Pagi, budaya hedonisme dan gaya hidup islami.
1: Gaya hidup islami ya.
0: Iya, agak berat ya.
1: Ini hal yang
0: dekat sekali kayaknya dengan kita ya Pak Dokter ya.
1: Ya, ini yang bagi saya meresahkan ya selama
0: meresahkan,
1: ini
0: untuk ya.
1: Budaya hedonisme ini ya.
0: Yes, betul. Dan ini kayaknya manusiawi ya Pak Dokter ya. Mungkin seperti apa deh penjelasannya mungkin di awal sebelum kita buka interaktif kita di pagi hari ini. Silakan Pak Dokter Samsuri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qulallahu ta'ala fil quranil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Pendengar RRI Kendari yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di sebuah zaman yang ditandai oleh arus globalisasi, arus keterbukaan yang sudah tak terbendung. Dunia seakan menjadi sebuah desa global di mana nilai budaya dan gaya hidup dari berbagai penjuru bumi ini masuk tanpa izin ke dalam ruang-ruang pribadi kita melalui layar handphone atau gawai yang kita genggam setiap saat. Di tengah persilangan budaya ini ada satu kita katakan satu ideologi atau dalam tanda kutip agama gitu. Satu gaya hidup yang menyebar dengan sangat cepat dan agresif. Ia tidak memiliki kitab suci formal, namun ajarannya senantiasa dipropagandakan setiap hari melalui film, musik, iklan, media sosial. Kita rasakan yang kita nikmati tayangannya hanya yang fun, food, fashion. Itu seolah-olah sudah menjadi ideologi yang kemudian kita kenal bernama cara pandang hedonisme gitu. Hedonisme ini adalah sebuah pandangan hidup yang menjadikan kenikmatan dan kesenangan materi sebagai tujuan tertinggi dan satu-satunya makna kehidupan. Bagi seorang hedonis itu menganggap baik itu adalah apapun yang mendatangkan nikmat dan buruk adalah apapun yang mendatangkan penderitaan. Jadi ukuran kesuksesan hidupnya seberapa banyak harta yang ia kumpulkan, seberapa mewah barang yang ia kenakan, seberapa eksotis tempat yang ia kunjungi kalau ia berkunjung, seberapa besar ya popularitas yang ia raih. Nah, paham hedonisme ini secara sadar atau tidak telah meracuni cara berpikir sebagian besar masyarakat kita, dari pelosok desa sana sampai ke kota metropolitan. Ia berbenturan secara diametrial ya dengan pandangan hidup Islami yang menempatkan keridhaan Allah itu sebagai tujuan tertinggi. Karena itu hari ini kita ingin saya ingin mengetengahkan di tengah-tengah pagi kita ini bagaimana sebenarnya bahaya hedonisme ini, dan bagaimana sebenarnya Islam menawarkan sebuah gaya hidup yang alternatif yang jauh lebih mulia, lebih menenangkan, mungkin lebih membahagiakan, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti kehidupan kita di akhirat. Ada minimal ada tiga ciri ya kehidupan yang menjadi satu manifestasi hedonisme dalam kehidupan modern kita saat ini. Yang pertama adalah konsumerisme yang berlebihan dan gaya hidup yang boros. Kalau dalam agama disebut israf. Nah, seorang hedonisme ini selalu merasa tidak cukup. Nah, ia terjebak dalam lingkaran setan untuk terus-menerus membeli barang-barang terbaru, barang-barang yang dianggap lagi ngetren. Karena itu suatu hal yang penting buat dia, meskipun itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi, karena lagi ngetren begitu, dan keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang penting ia mendapatkan pengakuan dan kesenangan sesaat itu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat gaya hidup hedonisme ini adalah orang yang senantiasa, salah satu cirinya, mencari validasi dan popularitas. Nah, atau dalam agama disebut riya dan sum'ah. Di media sosial itu adalah panggung utama bagi para penganut hedonisme untuk memamerkan kesuksesan mereka. Setiap misalnya menikmati makanan mewah, setiap liburan mahal, setiap mengenakan barang bermerek, bahkan dalam melaksanakan ibadah di satu tempat, terlah misalnya di tanah suci sana Mekah, ketika tawaf, ketika sa'i, atau ketika berada di Arafah, diabadikan, dipertontonkan demi mendapatkan like, komen, pujian dari manusia. Sementara mereka lupa bahwa kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada penilaian manusia, melainkan pada pilihan Allah. Nah, berbahaya sikap pamer ini sangat dekat dengan penyakit hati yang berbahaya itu. Nah, sikap ini berbahaya itu riya, ya, berbahaya riya atau ingin dilihat, dan juga apa disebut sum'ah, ya, ingin didengar, selalu ingin didengar, yang akan apa mudah menghapus pahala amal kita. Sebab ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa salah satu dari tiga golongan pertama yang dilempar ke neraka itu adalah orang yang bersedekah agar disebut seorang dermawan. Nah, ciri yang ketiga yang bisa kita lihat adalah kecanduan akan hiburan yang melalaikan, lahwun kalau dalam bahasa agama itu. Nah, prinsip hidup hedonisme ini adalah ya, hidup ini hanya hidup, ada hanya sekali, hanya sekali. Yang mereka tafsirkan sebagai ya puaskanlah dirimu semaksimal mungkin, karena kita hanya hidup sekali ini. Akibatnya ya semua waktu, energi, bahkan mungkin harta uang dihabiskan untuk hiburan-hiburan yang melalaikan dari mengingat Allah, melalaikan dari kewajiban kepada keluarga, melalaikan dari mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sementara Allah sudah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang seringkali menipu ini. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan, "A'ilamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menyampaikan ada bahaya hedonisme yang sudah menjadi bahaya laten bagi individu, bagi setiap diri dan masyarakat kita. Yang pertama, apa yang muncul? Kekosongan spiritual dan kegelisahan jiwa. Orang mengejar kenikmatan dunia itu tanpa henti tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Sama kalau laksana meminum air laut, semakin diminum juga semakin haus. Hatinya akan selalu gelisah, cemas, takut kehilangan apa yang dimiliki. Dirinya atau keluarganya tidak akan pernah merasakan sakinah karena mencari kebahagiaan di tempat yang keliru atau di tempat yang salah. Kemudian, apalagi yang bisa terjadi? Hilangnya empati dan kepedulian sosial. Fokus seorang hedonis ini adalah pada aku, aku, dan aku. Ya. Individual. Ia menjadi individu yang egois dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Yang menjadikan kepedulian itu sebagai bukti keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rasulullah mengatakan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, yang ketiga, menghalalkan segala cara demi mengejar kekayaan dan kenikmatan. Seorang hedonis tidak akan ragu itu ya menempuh jalan yang haram, mungkin korupsi yang kita sudah menyaksikan di media luar biasa. Tingkat korupsi kita sebagian besar penyelenggaraan negara misalnya. Nah, menipu, memakan riba, mengikuti judi online. Nah, dan kejahatan lainnya menjadi hal yang biasa. Selama tujuannya tercapai, itu yang dianggapnya. Ada yang mengatakan prinsip halal bahwa prinsip halal dan haram dari Allah digantikan dengan prinsip untung dan rugi menurut hawa nafsunya. Nah, karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa berusaha bagaimana bisa kita berada dalam pilar-pilar gaya hidup yang Islami, yaitu berusaha untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud ini menurut para ulama ya, dunia ini hanya sampai di tangan, bukan sampai di hati. Kita paham bahwa harta ini adalah titipan dari Allah yang akan digunakan untuk ketaatan. Orang zuhud itu jika hartanya bertambah, ia bersyukur. Jika hartanya berkurang, ia bersabar. Dan inilah kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya. Kemudian harus bersenantiasa, gaya hidup Islami itu selain zuhud, kedua qanaah ya, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, orang gaya hidup Islam itu selain zuhud, qanaah, selalu merasa syukur. Nah, mensyukuri nikmat untuk ketaatan itu. Gaya hidup Islam ini gaya hidup yang penuh dengan syukur. Ya, syukur ini bukan hanya kita membahasakan alhamdulillah, tetapi hendaklah menggunakan setiap nikmat Allah yang diberikan kita pada jalan Allah yang diridhoi. Harta kita gunakan untuk bersedekah, untuk memberi pada orang yang kurang mampu. Kemudian mari kita senantiasa menjadikan hidup ini orientasi untuk akhirat nanti atau al-falah. Nah, sebab inilah pembeda paling fundamental. Tujuan akhir dari seluruh aktivitas seorang muslim itu adalah al-falah, yaitu kemenangan dan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, setiap pilihan yang ia buat akan selalu ditimbang dengan neraca akhirat. Apakah ini akan mendekatkanku ke surga atau justru mendekatkanku ke neraka? Ya, jadi pendengar ini yang dimuliakan Allah, kira itu pengantar mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit terkait bahaya budaya hedonisme ini dan bagaimana mestinya gaya hidup yang Islam itu. Ya, untuk sementara itu mungkin ada dialog selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ini,
0: iya. Ibu Yesi, ya. Moderator.
1: Moderator.
0: Baiklah Pak Dr. Samsuri. Jadi kita sudah tahu tadi ya, ada beberapa memang hal yang kita harus ketahui, hedonisme dan juga mungkin dalam hal ini adalah gaya hidup Islami juga. Nah, tentunya ini memang beriringan, namun kita bisa memilih salah satunya. Mau hidup hedonisme atau mau hidup dengan gaya hidup Islami yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya, kalau di era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi apalagi media sosial itu sudah banyak membawa kemudahan seperti yang disampaikan tadi narasumber kita. Namun di sisi lain sebenarnya juga muncul berbagai tantangan ini pendengar, yang tentunya dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Nah, gaya hidup inilah yang tentunya menjadi salah satu budaya, pola hidup yang mungkin ada sebagian orang yang menganutnya, ya, ya Pak ya. Dr. Samsur.
1: Ya, betul.
0: Baiklah pendengar, untuk lebih jauh kita membahas topik yang sangat dekat dengan kita ini, kita buka interaktif untuk Anda 0401-3124-008 atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Di sana juga boleh Anda gunakan. Silakan, kami nantikan Anda yang ingin bergabung di segmen Mutiara Pagi kita edisi hari ini, awal sekali ya di bulan Agustus.
1: Ya.
0: Topik kita pagi hari ini pendengar, budaya hedonisme dan gaya hidup Islami. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sematkan pertanyaannya Anda di kolom komentar juga boleh. Silakan, kolom komentar TikTok kami sudah on air sejak tadi. Selamat pagi juga yang sudah tap-tap layar di sana. Selamat pagi yang sudah bergabung di TikTok juga pagi hari ini. Dan kalau ada yang ingin bertanya, boleh, silakan bertanya di kolom komentar kami juga boleh, atau di WhatsApp kami juga boleh, kemudian juga di jalur 008 juga bisa Anda gunakan pagi hari ini pendengar. Kita coba ke WhatsApp dulu sembari kita menantikan yang ingin bergabung di jalur 008 ya. Ini ada Pak Yosep, ini Pak Dokter.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sebelum mungkin kita bacakan ini Pak Yosep, kita coba angkat telepon dulu kali ya, biar tidak terlalu menunggu lama. Ini ada Pak Aris di ujung telepon. Pak Arif ya?
2: Arif.
0: Oke deh, Pak Arif. Silakan Pak Arif. Pertanyaannya langsung boleh.
2: Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat untuk kita semua.
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat pagi 1 Agustus ini, Pak Arif, sehat. Bulan kemerdekaan, harus merdeka intinya.
2: Ya, hanya mau koordinasikan terkait dengan anu Pak Dokter, bahwa gaya hidup ini adalah modern.
1: Ya.
2: Atau Agustus menghadapi perayaan kemerdekaan ini, Dok.
1: Ya, betul. Ya.
2: Jadi pertanyaan saya, beberapa kriteria yang kehidupan Islam itu, saya mohon nanya, mohon informasinya, Dok, atas pertanyaan kerjasamanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bagaimana tadi?
0: Apa tadi bisa diulang dulu, Pak?
2: Iya.
1: Kurang jelas.
0: Kurang jelas di sini di studio.
2: Saya menanyakan gaya hidup Islami ada beberapa kriteria.
1: Oh iya.
0: Kriteria
1: iya.
0: Gaya hidup Islami.
1: Kriteria
0: baik.
1: Gaya hidup Islami.
0: Iya.
1: Baik, Pak. Siapa tadi, Pak Aris ya?
0: Iya, Pak Aris.
2: Aris.
1: Pak Aris, terima kasih banyak ya. Jadi langsung saja ini ya.
0: Iya, mungkin langsung saja dijawab. Makasih ya. Pak Aris.
1: Makasih Pak Aris ya. Kita memang di dalam hidup di era keterbukaan ini, era yang penuh dengan kehidupan yang bebas begitu, di lingkungan kita juga diberikan kebebasan, negara juga memberikan kita kebebasan, begitu enaknya hidup di Indonesia ini sebetulnya. Tetapi kita harus selalu sadar bahwa tidak semua gaya hidup yang dipertontonkan, yang ada di sekitar kita untuk kita ikuti, Nah, baik itu cara berpakaian, cara berpikir. Nah, tadi saya jelaskan bahwa gaya pilar-pilar gaya hidup Islami itu pertama adalah zuhud. Nah, zuhud ini bukanlah satu pola hidup yang hanya mau hidup miskin dan menolak dunia, tidak. Zuhud ini adalah sebuah sikap hati. Nah, seperti yang didefinisikan oleh para ulama, zuhud ini adalah kita memaknai dunia ini hanya sampai di tangan, artinya ini hanya sementara, bukan sampai di hati, artinya tidak sampai betul-betul meresapi bahwa apa yang saya miliki di dunia ini sudah ini yang milik saya sesungguhnya, dan hanya untuk saya, tidak untuk orang lain. Nah, harta adalah titipan dari Allah, atau apa yang kita diberikan, jabatan itu adalah titipan, amanah yang diharapkan untuk kita gunakan untuk menjadi sumber untuk bisa memperkuat ketaatan kita. Nah, maka kalau harta kita bertambah, kalau jabatan kita mungkin naik, kalau banyak misalnya rezeki yang kita peroleh, ya kita harus selalu bersyukur. Nah, syukur itu tidak hanya mengatakan alhamdulillah, tapi kita harus menggunakan harta itu, jabatan itu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin kita belanjakan pada jalan yang benar, kita mendermakan, nah, kita membantu orang yang berkekurangan. Nah, jabatan kita misalnya, kalau kita memiliki kesempatan atau peluang untuk banyak di membantu orang, justru kita gunakan bagaimana bisa kemaslahatan orang, ya, kemaslahatan orang banyak. Nah, bukan untuk kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga. Nah, jika orang-orang zuhud itu hartanya bertambah, dia bersyukur. Nah, tadinya kalau hartanya berkurang, dia bersabar. Nah, sesungguhnya inilah kemerdekaan, ya, kemerdekaan jiwa. Nah, di alam kemerdekaan kita sekarang ini, kemerdekaan jiwa. Kalau kita hanya merdeka secara fisik, ya, itu semu. Tapi kalau merdeka jiwa kita, semua masyarakat Indonesia Islam ini senantiasa merasa ada kemerdekaan dalam dirinya, jiwanya. Nah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian juga yang kedua adalah qanaah. Nah, kita harus senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau orang yang tidak qanaah itu kan berapapun apa harta yang dimilikinya, punya ini, punya satu, mau lagi yang satu, yang milik orang lain bahkan diintip untuk bagaimana bisa pindah ke tangannya. Nah, tidak pernah merasa cukup. Selalu iri apa yang dimiliki orang lain. Nah, sementara kalau qanaah itu tidak akan pernah iri dengan nikmat orang lain. Karena ia yakin, ya, rezekinya tidak akan pernah tertukar. Nah, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Hatinya akan selalu merasa kaya, meskipun hartanya pas-pasan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, laisal ghina an katsratil arad wal walakinnal ghina ghina an nafsi. Nah, kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, binaan nafsi, katanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang ketiga tadi saya jelaskan juga bahwa pilar-pilar gaya hidup Islam itu syukur, senantiasa bersyukur. Bagaimana syukur itu? Menggunakan nikmat untuk ketaatan. Nah, justru dengan adanya nikmat Allah, rezeki kita, kita pakai untuk semakin memperkuat ketaatan. Gaya hidup Islami itu ya gaya hidup yang senantiasa syukur. Syukur tadi bukan hanya kata alhamdulillah saja. Karena itu maka kita berusaha bagaimana melawan apa mungkin begitu Pak Risa katakan, melawan apa yang ada yang mempengaruhi hidup kita ini, bahwa hidup itu harus kita yang dinilai, yang dipandang oleh sebagian besar orang ketika memiliki harta yang banyak. Nah, itu luar biasa orang itu, tanpa kita tahu dari mana itu orangnya. Kalau di Islam itu kan tidak dilarang untuk kita kaya, tidak dilarang untuk memiliki harta. Tetapi hendaklah apa yang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu dimanfaatkan untuk semakin memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu untuk jawaban sementara. Mungkin masih ada yang mungkin perlu didiskusikan.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari Pak Aris.
1: Aris.
0: Iya. Kemudian tadi ada Pak Yosep. Pak Yosep tadi ingin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Dokter Mutiara Paigi, dari Pak Yosep ingin bertanya, orang yang kikir atau pelit sering dihakimi. Orang dihakimi, padahal orang itu tidak kikir atau pelit. Menurut baginya sering juga memberi atau berniat sedekah kepada orang lain. Lalu bagaimana orang yang mengatakan kamu kikir, kamu pelit karena tidak dipenuhi keinginannya? Seperti apa pencerahannya?
1: Ya, ini di dalam hidup dan kehidupan kita memang sering ada pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi keliru dilihat dari konteksnya. Ada orang yang dilihat memiliki kelebihan, memiliki kemampuan yang lebih dari sebagian besar orang. Kemudian ada yang memandangnya bahwa dia orang itu kikir, orang itu pelit. Tetapi belum tentu dia kikir, belum tentu dia pelit. Sebab ada orang yang memiliki kemampuan, kelebihan, itu dia suka memberi tetapi tidak mau dilihat orang atau tidak mau dipertontonkan. Nah, atau dia selektif di dalam memberikan bantuan kepada orang. Karena dia melihat kalau saya berikan ini, apakah dia bisa memanfaatkan dengan baik ataukah dia justru akan tidak memanfaatkan dengan pemberian itu dengan baik. Jadi tidak bisa kita langsung memvonis seseorang bahwa orang itu kikir, orang itu pelit. Tetapi kita mesti harus kenal betul dulu. Kalau memang orangnya tidak, memang hari-harinya dia hanya mengumpul saja kekayaan, mengumpul harta untuk dirinya dan anak-anaknya, tetapi dia tidak pernah menyumbang untuk pembangunan ibadah, mungkin masjid, mungkin menyumbang di sekolah misalnya, atau ada orang tetangganya yang membutuhkan, sama sekali dia tidak pernah terketuk hatinya untuk simpati, yaitu bisa dikatakan pelit, bisa dikatakan orangnya kikir. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, kalau orang kikir itu bahayanya ya, dia akan harta-hartanya apa semua dia akan tertimbun di dalam dirinya sendiri nanti. Kalau digambarkan di akhirat nanti, dia akan pikul semua itu barang-barangnya, semua hartanya, karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri saja. Nah, bahaya sekali. Maka mudah-mudahan kita terhindarlah dari perilaku kikir itu, sikap kikir itu sangat berbahaya sekali.
0: Baik.
1: Nah, itu yang siapa tadi? Pak Yosep.
0: Iya, ya, Pak Yosep. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosep juga ya pagi hari ini. Kita ke jalur 008 lagi, boleh ada Pak Latif di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi, selamat pagi. Halo. terputus ya dari Pak Latif tadi. Mungkin yang ingin mencoba kembali boleh satu penelpon lagi, boleh ya 0401-3124-008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967, di sana juga bisa Anda gunakan, maupun di kolom komentar TikTok juga boleh ya. Kalau Anda yang ingin sematkan pertanyaan, itu sematkan di komentar pertanyaannya, nanti kita coba bacakan di studio pendengar. Kita coba ke WhatsApp lagi. Ini Pak Dokter, mungkin ada yang ingin bertanya ini ya. Ini bagaimana cara kita membedakan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari, dan amalan apa ini yang dapat membantu kita biar terhindar dari sifat berlebihan dan cinta dunia? Mohon pencerahannya dari Ibu Mega di Lepo-Lepo.
1: Oke, bagaimana kita membedakan kebutuhan dan keinginan? Ini sering ada kelemahan ya di dalam menerapkan ini, atau di dalam menentukannya. Kita diharapkan bahwa di dalam membeli ataukah mengusahakan sesuatu itu adalah sesuatu yang betul-betul prioritas, sangat dibutuhkan. Nah, tetapi kalau kemudian memiliki bertambah rezeki, ya ada apa namanya nikmat Allah yang diperoleh, kemudian kita tambah dengan membeli atau mengadakan yang kita inginkan. Nah, tapi jadi pertama dulu adalah yang betul-betul prioritas. Prioritas itu adalah yang sangat betul-betul dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh anak kita, keluarga kita, nah dibutuhkan oleh tetangga kita, dibutuhkan oleh lingkungan kita. Nah, lalu kemudian setelah itu keinginan. Jangan tidak terlalu urgen, tidak terlalu begitu penting sekali. Nah, kita karena keinginan, nah, kita usahakan itu, padahal masih ada yang penting sekali. Masih ada yang penting. Pendidikan itu penting. Pendidikan buat anak penting. Misalnya anak-anak mau beli buku, misalnya untuk peningkatan kecerdasannya. Tetapi kita masih kita tidak tunaikan itu, karena ada yang kita, saya mau ada konser. Nah, ada konser itu loh. Saya suka sekali, saya senang nonton itu. Saya lebih baik pergi dahulukan itu. Sementara ada yang butuh, ada yang lebih penting. Nah, itu yang terkadang agak sulit. Kadang berutang hanya untuk memenuhi keinginan. Baru mohon maaf, penghasilan masih sangat terbatas sekali, masih bisa beli naik motor dulu, berutang beli mobil misalnya, mohon maaf ini ya, itu hal yang tidak bisa sabar membedakan mana yang prioritas kebutuhan, dan juga mendahulukan senantiasa terdorong oleh hawa nafsu untuk memenuhi keinginannya. Nah, ini yang mesti memang harus kita selektif, apalagi di masa-masa sekarang ini banyak kehidupan masyarakat kita yang sulit ya, dalam kehidupannya sangat sangat membutuhkan selektivitas untuk kita bisa bedakan, menerapkan mana yang dibutuhkan dan juga mana yang cuma sekedar keinginan sesaat itu. Karena itu maka kita harus senantiasa berusaha sabar dalam hidup ini. Sabar dalam artian bahwa kita bisa sabar untuk menahan keinginan yang tidak terlalu prioritas di dalam hidup ini. Nah, itu yang penting untuk kita terapkan. Karena banyak pengaruh-pengaruh sekarang ini di media sosial, di mungkin di lingkungan kita, pertemanan di kantor, mungkin di tempat-tempat komunitas, yang kita lihat, dia membawa barang mewah, dia membawa tas yang mahal, enak sekali, bagusnya, sama dengan apa namanya, dengan pakaiannya, sepatunya, satu warna ini, menarik sekali. Sementara kita tidak mampu untuk itu, tapi kita berusaha, berutang mungkin, jual ini, jual itu, hanya untuk memenuhi keinginan. Nah, ini yang bagus kalau kita berusaha sabar, hindari untuk itu. Nah, agar kita, karena apalagi sekarang ini, saya beri gambaran sedikit ya, di mahasiswa saya itu ada yang baru saja kita uji S2 munakasah, di tesisnya itu meneliti tentang tingginya perceraian di Kota Kendari yang tahun 2025 itu mencapai 1018 peristiwa. Bayangkan itu tahun 1018 peristiwa kasus masuk ke pengadilan untuk perceraian. Apa yang mendominasi di situ dari sekian indikator-indikatornya itu adalah terjadinya pertengkaran terus-menerus di dalam rumah tangga. Lalu apa sih pemicunya pertengkaran terus-menerus di dalam rumah tangga itu? Di penelitian itu mengatakan bahwa itu faktor ekonomi yang tidak seimbang antara keinginan dengan pendapatan. Ya, terjadi pertengkaran terus-menerus. Kenapa? Karena orang senantiasa ada utang, apalagi
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
2: Jadi hasilnya itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan Lanspak, beda kriterianya dengan kemarin yang menggunakan Ban PT.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinas Kesehatan ingatkan warga tingkatkan kewaspadaan. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi atau LAM-SPAK. Nah, pendengar, inilah Warta Kapton pagi hari ini, Sabtu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2026, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
1: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
4: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong penguatan layanan kesehatan sekaligus menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bau-Bau menjadi rumah sakit rujukan regional di kawasan Kepulauan Buton dan sekitarnya. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau meminta dukungan pemerintah pusat dalam pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan juga alat kesehatan. Adapun Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, menyampaikan Prioritas tersebut dalam audiensi bersama Menteri Kesehatan RI dan jajaran Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Rabu, tepatnya tanggal 29 Juli 2026. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sultra, yaitu Andi Sumengerukan, yang menyampaikan kebutuhan pembangunan kesehatan di Sulawesi Tenggara. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Frederick Tangke Alo, menyampaikan dalam kesempatan itu Wali Kota memaparkan kondisi pelayanan kesehatan sekaligus arah pembangunan kesehatan daerah. Adapun penguatan layanan tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Wali Kota kata Kadis juga menjelaskan arah pembangunan kesehatan di Kota Baubau yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pelayanan, tetapi juga pada peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berkualitas. Menurutnya, peningkatan status rumah sakit Baubau sebagai rumah sakit rujukan regional membutuhkan pemenuhan sejumlah standar pelayanan. Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, penguatan sarana dan prasarana, dan juga ketersediaan alat kesehatan yang memadai. Penguatan rumah sakit dinilai penting karena posisi Baubau sebagai salah satu pusat pelayanan di kawasan Kepulauan Buton. Dengan kapasitas layanan yang semakin baik, rumah sakit diharapkan mampu menangani kebutuhan rujukan masyarakat dari Baubau maupun wilayah sekitarnya. Frederick mengatakan berbagai usulan yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan telah didukung data mengenai kondisi pelayanan, kebutuhan fasilitas dan juga persoalan yang dihadapi di lapangan. Adapun data tersebut menjadi dasar pemerintah Kota Baubau dalam menyampaikan kebutuhan penguatan layanan kesehatan kepada pemerintah pusat. Upaya tersebut juga mendapat dukungan Gubernur Sultra beserta tim ahli bahwa saja penguatan layanan kesehatan di Kota Baubau ini dinilai memiliki keterkaitan dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan kepulauan dan juga daerah sekitarnya. Adapun dalam audiensi tersebut, Gubernur Andi Sumengeruka juga menyampaikan paparan utama mengenai kebutuhan pembangunan kesehatan di Bumi Anoa. Pemerintah Kota Baubau berharap sinergi dengan Kementerian Kesehatan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan, khususnya peningkatan fasilitas rumah sakit, alat kesehatan, dan juga tenaga kesehatan. Penguatan tersebut juga diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Baubau, tetapi juga memperkuat peran Baubau sebagai pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Kepulauan Buton dan juga sekitarnya.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi atau LAM SPAK. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
2: Jadi hasilnya itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK.
5: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah UM Buton meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi LAMSPAK. Prodi ini memperoleh status unggul dengan masa berlaku 5 tahun yang merupakan capaian tertinggi dalam sistem akreditasi LAMSPAK. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton, Heri Fajar Maulana mengatakan, sistem akreditasi kini menggunakan LAMSPAK yang memiliki 3 kategori, yakni tidak terakreditasi, terakreditasi, dan unggul. Berbeda dengan sistem sebelumnya melalui BAN PT yang hanya mengenal kategori baik dan baik sekali.
2: Jadi hasilnya itu kita meraih akreditasi unggul, di mana sekarang itu akreditasi ilmu komunikasi itu menggunakan LANSPAK. Beda kriterianya dengan kemarin yang menggunakan BAN PT. Sedangkan kalau untuk LANSPAK, dia itu kategorinya unggul, kemudian tidak terakreditasi dan terakreditasi. Jadi unggul ini di aturan terbaru LANSPAK itu ada unggul 2 tahun.

0: pelatihan penguatan prestasi mahasiswa serta penyempurnaan sistem pembelajaran akan terus dilakukan agar akreditasi unggul dapat dipertahankan pada penilaian berikutnya. Heri menjelaskan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi menerima pembelajaran teori hingga semester 5. Memasuki semester 6, mahasiswa langsung menjalani magang sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Saat ini Prodi Ilmu Komunikasi UM Buton memiliki 6 dosen dengan sekitar 300 mahasiswa aktif. Kedepan, kampus berencana menambah tenaga dosen serta meningkatkan sertifikasi laboratorium untuk mendukung mutu pendidikan. Heri berharap capaian akreditasi unggul dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinas Kesehatan ingatkan warga tingkatkan kewaspadaan. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi atau LAM-SPAK. Dengan demikianlah Warta Kapton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: στα σφαγγόνια.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
2: Halo?
3: Lagi dengan kelakuanmu. Kamu sudah kecanduan. Sudah berulang kali saya ingatkan kamu untuk berhenti, tapi kau malah diam-diam melakukannya tanpa sepengetahuanku. Kamu korbankan semuanya demi kesenanganmu sendiri. Sekarang saya sudah pulang ke rumah ibu.
2: Halo? Halo? Halo?
4: Kecanduan judi online. Awal hancurnya keluarga.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja kami ikuti penyampaian Warta Berita Daerah yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya, Warta Kapten Pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 1 Agustus 2026. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga dari lingkup Kepulauan Buton. Nah, pendengar, seperti biasa kami masih menemani Anda juga dengan beragam informasi yang juga kembali kami updatekan di sepanjang pagi hari ini ya. Dan buat Anda juga yang baru saja bersama kami di RRI Bau-Bau, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda ya di sepanjang pagi ini. Oke, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, satu informasi kami hadirkan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ini perkuat pengawasan warga negara asing. Nah, pendengar, belum lama ini pemerintah Kota Bau-Bau ini memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan juga aktivitas warga negara asing atau WNA melalui koordinasi lintas sektoral. Nah, langkah ini juga dilakukan untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan daerah di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat global. Nah, Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Setda Kota Bau-Bau yaitu Dahru Dahlan ini mengatakan bahwa saja pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh kantor imigrasi secara sendiri. Nah, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Nah, pendengar, selain dari itu, Dahru juga menjelaskan bahwa saja posisi Kota Bau-Bau sebagai simpul perdagangan, jasa dan juga pendidikan ini membuat mobilitas orang asing menjadi bagian dari dinamika daerah. Nah, kondisi tersebut juga memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga membutuhkan pengawasan agar keberadaan dan juga aktivitas WNA tetap sesuai dengan ketentuan. Nah, berdasarkan data keimigrasian, tercatat 572 WNA berada dan beraktivitas di wilayah Kota Bau-Bau. Nah, data tersebut juga mencakup WNA dengan perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau ITAS ya, dan hingga alih status izin tinggal. Nah, pendengar, menurut Dahru, data tersebut juga perlu menjadi perhatian bersama seluruh instansi terkait. Nah, diperuntukkan informasi dan juga pemutakhiran data ini juga diperlukan agar pemerintah daerah dapat juga mengetahui keberadaan serta aktivitas WNA secara lebih akurat. Nah, Dahru juga menilai koordinasi lintas sektoral juga penting untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap stabilitas maupun juga keamanan daerah. Nah, setiap unsur diminta juga menjalankan fungsi pengawasan sesuai juga kewenangan dan juga membangun komunikasi ketika menemukan persoalan di lapangan. Nah, berikan untuk informasi lebih update-nya, Anda bisa kembali update informasi kami ya di rri.co.id. Ini mengenai pemerintah kota atau Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan warga negara asing. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami update-kan ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Pendengar belum lama ini Kapolda Sulawesi Tenggara ya, yaitu Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Ajim ini melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Juli 2026 kemarin. Nah, pendengar, kunjungan ini juga diselenggarakan untuk memperkuat sinergitas dan juga soliditas ya antara unsur Forkopimda, pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan maupun juga mengawal agenda agenda pembangunan di Sulawesi Tenggara. Ya, ada pun juga kedatangan Kapolda Sultra yang didampingi pejabat utama Polda Sultra disambut langsung oleh Ketua DPRD Sultra yaitu Laode Tarialang bersama Wakil Ketua 2 yaitu Heri Asiku, Wakil Ketua 3 Hasmawati dan juga Sekretaris DPRD Sultra yaitu Laode Butolo. Nah, pendengar, ada pun pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Sultra ini dimanfaatkan juga sebagai wadah untuk mempererat komunikasi dan juga koordinasi antara lembaga demi kepentingan masyarakat luas. Nah, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yaitu Laode Tariala juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja pimpinan Polda Sultra tersebut. Nah, pendengar, melalui pertemuan ini Polda Sultra dan juga DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini bersepakat untuk juga meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan guna juga mewujudkan wilayah yang aman, kondusif maupun juga sejahtera. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kota Kendari ya. Ini terkait mengenai Polantas Karib di Telantas Polda Sultra. Ini edukasi ojek Pangkalan Pasar Labulu. Nah, pendengar, adapun Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara atau Sultra melalui Subdirektorat Keamanan dan juga Keselamatan atau Kamsel ini terus mengintensifkan upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas melalui program Polantas Karib. Ya, kali ini kegiatan pembinaan dan juga penyuluhan menyasar para pengemudi ojek Pangkalan di Pasar Labulu tepatnya Jumat kemarin tanggal 31 Juli 2026 ini. Adapun kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dipimpin oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra yaitu Kompol Ari Sumarni bersama personil Subdit Kamsel. Nah, melalui pendekatan humanis para pengendara ojek juga diberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Nah, kelayakan kendaraan maupun juga kelengkapan dokumen kendaraan ini juga sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas atau Kamsel Titkar Lantas. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan dalam penyampaiannya, personil di lantas juga mengajak para pengemudi ojek untuk juga selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan juga menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI dan juga memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan demi juga melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ya, adapun kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan juga tertib dan penuh juga keakraban. Nah, para pengendara ojek ini menyambut baik mengenai penyuluhan yang juga diberikan dan juga menyatakan komitmennya untuk menerapkan perilaku berkendara yang aman dan tertib dalam aktivitas sehari-hari.

Pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau Ketapang Kota Kendari ya, yaitu Dr. Randus Abdul Rauf, ini menegaskan pangan lokal memiliki peran penting sebagai pondasi ketahanan pangan sekaligus juga penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, pendengar, menurutnya setiap daerah di Indonesia juga memiliki kekayaan pangan lokal yang juga menjadi bagian dari budaya serta identitas nasional. Nah, ada pun juga informasi yang kami updatekan, Abdul Rauf menjelaskan bahwa saja keberadaan pangan lokal ini juga memberi kontribusi besar dalam membangun nilai-nilai budaya, memperkuat identitas bangsa, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, potensi tersebut perlu juga terus dijaga dan juga diwariskan kepada generasi muda agar tidak juga tergerus perkembangan zaman. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan bahwa saja pemerintah Kota Kendari ini juga terus mengampanyekan pentingnya mengkonsumsi dan juga melestarikan pangan lokal melalui berbagai kegiatan edukasi. Nah, sosialisasi dilakukan juga kepada masyarakat umum, termasuk juga di lingkungan sekolah mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA untuk juga menanamkan kecintaan terhadap pangan khas daerah sejak usia dini. Nah, pendengar, menurutnya sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelestarian pangan lokal, bahwa saja setiap tahun ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menyelenggarakan Festival Pangan Lokal. Nah, kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Nah, karena menjadi ruang mengenal, mencicipi sekaligus juga menghargai beragam olahan pangan khas daerah. Abdul Rauf juga berharap upaya edukasi dan juga Festival Pangan Lokal dapat juga terus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat, memperkuat ketahanan pangan, dan juga menjaga warisan budaya demi mendukung kemajuan ekonomi bangsa. Kita bergeser ke informasi berikutnya, ada pun juga informasi yang kami updatekan, ini masih berbicara tentang pangan lokal ya, mengenai gerakan MUNA Makan Jagung 2026, ini dorong ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten MUNA sudah juga atau akan menggelar ya gerakan MUNA Makan Jagung ini sebagai bagian dari rangkaian Gebiar Jati MUNA tahun 2026 pada Minggu, tepatnya besok tanggal 2 Agustus 2026 di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Nah, pendengar, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung sekaligus juga mendukung visi industrialisasi Jati menuju MUNA yang sejahtera, maju, dan juga berkelanjutan. Ya, adapun gerakan tersebut juga akan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan juga kelurahan ya, maupun juga BUMN, BUMD, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, puskesmas, kelompok tani, UMKM, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum. Nah, pendengar, adapun kolaborasi lintas sektor ini diharapkan nantinya mampu memperkuat ketahanan pangan dan juga bisa meningkatkan nilai tambah komoditas jagung maupun juga menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produk lokal. Nah, sedangkan asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten MUNA yaitu Laode Sairudin juga menyampaikan bahwa saja gerakan tersebut ini bukan sekedar kegiatan seremonial, nah melainkan juga bagian dari upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin mencintai dan juga mengkonsumsi pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi daerah. Nah, pendengar, adapun mantan direktur LSM Yayasan Poles Terang ya, ini juga menambahkan bahwa saja kegiatan tersebut ini juga diharapkan nantinya mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, pelaku UMKM, dunia usaha, dan juga masyarakat dalam mendukung visi industrial Jati, sekaligus juga memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Nah, adapun rangkaian kegiatan diawali dengan Jati Raha Waterford yang ini dilanjutkan acara seremonial makan bersama aneka olahan jagung, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, fasilitas donor darah, hingga hiburan berupa lulo massal. Disampaikan sebanyak sekitar 595 hingga lebih dari 600 dulang ini berisi aneka pangan berbahan dasar jagung nantinya akan ditata di sepanjang kawasan Pantai Kota Raha sebagai juga simbol kebersamaan sekaligus juga kampanye diversifikasi pangan lokal.
Nah, pendengar, melalui gerakan Muna Makan Jagung, pemerintah Kabupaten Muna berharap bahwa saja kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal semakin juga meningkat. Nah, sekaligus juga memperkuat sektor pertanian, UMKM, pariwisata, maupun juga ekonomi daerah sebagai bagian dari implementasi program industrial jati di Rahang.

0: PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin menyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Puspito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumental, instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu,

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika.

0: harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pauwau.
3: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
4: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
3: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
4: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
3: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
5: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di segmen musik dan informasi. Kami berikan satu informasi kembali dari Kabupaten Wakatobi ya, mengenai Loka Love ya. Wakatobi ini jadi ruang kolaborasi kreatif UMKM dan pariwisata. Ya, pendengar, ada pun informasi yang diupdatekan bahwa saja acara Loka Love Wakatobi di tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda kreatif untuk membangun usaha mikro, kecil dan juga menengah ya, atau UMKM, seni dan juga pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Ya, ada pun juga Ketua Panitia Loka Love Wakatobi 2026 yaitu Aldi Raymond juga menyampaikan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai wadah untuk mempercepat silaturahmi, mempererat ya silaturahmi sekaligus juga mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, Aldi Raymond juga menyebutkan bahwa saja penyelenggaraan Loka Love mendapat juga dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Blue Ocean View Wakatobi, Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Bank Bhatra Mas Wakatobi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, dan Kerja Kejaksaan Negeri Wakatobi, Kantor Imigrasi Wakatobi, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wakatobi, serta Bank Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi. Nah, pendengar, selain itu berbagai mitra turut juga mendukung melalui penyediaan voucher dan juga door prize ya, di antaranya itu White Water Park, Wonder Scope, Wakatobi Local Dream, Pesona, maupun juga Olo Scuba, dan juga Sanami Sim, maupun juga Air Specta Zone, Blue Ocean View Wakatobi, Barakati Medica, maupun juga Lion Sunrise, Tekstil, Maimo, serta Oriflame ya, maupun juga Atomi, dan juga sejumlah sponsor lainnya. Nah, pendengar, Aldi juga menyampaikan bahwa saja apresiasi kepada Polres Wakatobi, Satuan Lalu Lintas Polres Wakatobi, maupun juga Polisi Pariwisata Wakatobi, dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi, yang juga telah mengamankan mengenai jalannya kegiatan. Nah, sehingga berlangsung juga tertib dan juga aman. Nah, pendengar, sementara itu, Lia Ison, Officer atau LO, Loka Love Wakatobi, Romal menyampaikan bahwa saja konsep kegiatan ini merupakan hasil inovasi para panitia kreatif yang ingin juga menghadirkan ruang kolaborasi bagi komunitas, pelaku UMKM, seniman hingga insan perfilman lokal. Nah, Romal juga menegaskan bahwa saja animo masyarakat terhadap penyelenggaraan perdana Loka Love ini juga menjadi modal untuk menghadirkan kegiatan yang lebih besar pada tahun mendatang. Romal berharap bahwa saja pemerintah Kabupaten Wakatobi dapat juga memperkuat kolaborasi melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan juga UMKM yang telah juga melekat pada organisasi perangkat daerah atau OPD. Ya, karena menurutnya bahwa saja Loka Love juga memiliki misi untuk memberikan edukasi kepada generasi muda sekaligus juga membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM di tengah tantangan efisiensi anggaran yang juga berdampak pada penyelenggaraan berbagai kegiatan. Nah, pendengar, lebih lanjut Romal juga menjelaskan bahwa saja keberadaan event Loka Love menjadi salah satu upaya untuk mendukung sektor pariwisata Wakatobi melalui promosi di media sosial maupun juga penyelenggaraan kegiatan yang nantinya mampu menarik perhatian masyarakat maupun juga wisatawan.

Pemerintah Kota Bau-Bau Yang ini mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan juga pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Nah, pendengar, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau yaitu Suarmawati juga menyampaikan bahwa saja hasil kunjungan kerja bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan juga jajaran perangkat daerah ke kedua kementerian tersebut ini menghasilkan juga sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat potensi ekonomi daerah. Nah, pendengar, di Kementerian UMKM salah satu agenda yang akan juga ditindaklanjuti adalah sinkronisasi data UMKM. Nah, saat ini terdapat juga perbedaan data antara pemerintah Kota Bau-Bau yang mencatat sekitar 14.000 UMKM dengan data Kementerian UMKM yang mencapai sekitar 24.000 pelaku usaha. Nah, pendengar, selain dari itu informasi yang disampaikan, selain sinkronisasi data, ini pemerintah Kota Bau-Bau juga mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah. Nah, termasuk juga kopi dan rumput laut. Kementerian UMKM akan juga mendampingi pengembangan kopi lokal agar nantinya mampu juga memperluas pasar hingga tingkat nasional dan juga internasional. Nah, sementara rumput laut Bau-Bau ini juga didorong tidak lagi hanya juga dipasarkan sebagai bahan mentah. Nah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk tepung sehingga memiliki nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Nah, Kementerian UMKM juga akan memberikan pendampingan maupun juga bisa memfasilitasi sejumlah pelatihan bagi pelaku UMKM di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, sedangkan di sektor perdagangan, pemerintah Kota Bau-Bau juga mengusulkan revitalisasi pasar Lowo-Lowun dan juga pasar Karya Baru melalui skema pasar rakyat berbasis koperasi kepada Kementerian Koperasi. Ya, namun usulan tersebut juga belum dapat direalisasikan pada tahun 2026 karena anggaran revitalisasi pasar telah juga ditarik oleh Kementerian Keuangan. Nah, Suarmawati juga menyampaikan bahwa saja Bau-Bau dijanjikan ini menjadi salah satu daerah yang juga diprioritaskan dalam pengusulan revitalisasi pada tahun 2027 apabila dukungan anggaran tersedia. Nah, skema tersebut juga berbeda dengan pola sebelumnya karena pasar rakyat dapat juga dibangun dengan pengelolaan oleh masyarakat melalui wadah koperasi. Nah, pendengar, selain dua pasar tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau juga menyiapkan pembangunan pasar Sulaam yang masih juga direncanakan ya bersama pihak pemerintah Kota Bau-Bau dan juga mungkin pihak pemerintah pusat. Kita bergeser ke informasi berikutnya, ada pun juga informasi yang kami updatekan. Ini masih berasal dari Kota Bau-Bau mengenai Universitas Muhammadiyah Buton. Ini dorong seluruh dosen tempuh studi S3. Nah, pendengar, ada pun Universitas Muhammadiyah Buton atau UM Buton ini terus juga memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM, tenaga pengajarnya sebagai juga bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Nah, salah satu langkah yang juga dilakukan adalah mendorong seluruh dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3. Nah, sedangkan Rektor UM Buton yaitu Dr. Waode Al-Zarliani juga menyampaikan bahwa saja peningkatan kualitas dosen ini juga menjadi salah satu misi utama universitas. Nah, karena itu pihaknya juga secara konsisten untuk mengingatkan seluruh tenaga pengajar agar juga terus mengembangkan kompetensi akademiknya melalui pendidikan lanjutan. Nah, pendengar, karena menurutnya saat ini UM Buton memiliki juga sekitar 200-an dosen. Dari jumlah tersebut, ini sebanyak 46 dosen telah juga menyandang gelar doktor, sementara 70 dosen lainnya sedang juga menempuh pendidikan doktoral. Nah, masih terdapat juga lebih dari 90 dosen S2 yang juga berpeluang melanjutkan studi melalui berbagai program beasiswa. Nah, pendengar, untuk mendukung peningkatan kualifikasi tersebut, UM Buton juga mendorong dosennya memanfaatkan berbagai program beasiswa yang juga disediakan pemerintah. Nah, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, maupun juga beasiswa internal yang juga disiapkan oleh pihak universitas. Nah, pendengar, selain fokus pada pengembangan kualitas tenaga pengajar, UM Buton juga terus mencetak lulusan yang berprestasi. Nah, pada tahun ini universitas tersebut wisuda sebanyak 570 mahasiswa dengan sebagian diantaranya berhasil lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK sempurna yakni 4,00.
Nah, pendengar, berdasarkan data UM Buton, universitas tersebut saat ini memiliki juga 7 fakultas yang menaungi 17 program studi jenjang sarjana atau S1. Nah, serta 1 program magister atau S2 pada Fakultas Hukum, dengan juga peningkatan kualitas dosen yang juga terus dilakukan. UM Buton optimis mampu juga meningkatkan mutu pembelajaran dan juga memperkuat akreditasi program studi dan juga menghasilkan lulusan yang semakin kompetitif di dunia kerja maupun juga dunia akademik.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Pregar untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain pagi ini ya, Sotagi Rari Wobau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 1 Agustus 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.